0: dia nak ambil teh cah Ciro. Ciro ke Yohana adi habis beda dengan gaet, beda dengan kemet. Ha, ada ada pun beda dengan stres.
1: Ya.
0: Pak ik kan, Filo. Kamu tak stres ah? Atau habis kerakar dengan dang.
1: Nang ada dang dia. Binatang.
0: Binatang.
1: Oh, betul.
0: Nang sak nang mide same day.
1: Kan.
0: Atau bisa kerakar dengan busing, atau bisa kerakar dengan kesok.
1: Jadi itu nanya antara kau nak aku lalaya kan aku gigi di sini. Jadi apabila aku stres ke dan sopa ke Parisa Negroja ke boga fikir pasal har-har de nanya ada bilang konura. Apabila murah sejak ke Bori, nak sejak ke Parik ke Rominaren kan, apabila teninga binatang piara tegak sini kosong ke atau dapat nanya kadi pemikir de dah otak terbisut ataupun stres ino. Memang otomatik terus nanya moyap.
0: Agi gadaya nang kemek ya stres di tempat kerja, podcast stres di dikit-dikit ada lah. Ada di remin aren. Pak kemek memerik ke remin aren, kemek yang meninga aren beranak i, ninga aren bara di remin aren, beda anak bisa beda tin i medu.
1: Kan.
0: Nak kena benda.
1: Jadi itu antara nanya cara yang te gurang stres ataupun kadi stres. Jadi ada ninga dia antara komen dan pagi dia ada lagi no Azira Azira yang nang bagi aku lah DJ, cara aku menangani stres aku, aku suka main lagu Evergreen. Macam lagu dah ngemi-ngemi lah. Jalan-jalan ataupun aku suka berkebun. Sian jalan DJ, abah stres-stres, santai je. Okay, Lala, ada lagi, ada makan lagi dalam pagi ni?
0: Tiang pok, tiang pakok. kalau aku stres, aku kan ruah mawah. Ngojit lagu, dia odok-odok nyet terhibur. Berdoa, noh sejak tunggu aku DJ. Berkena bukan daya bukan gacara.
1: Ya.
0: Terima kasih ya di barangan.
1: Okay, thank you Cliffs and Cliff. Yang cara aku lah menangani stres dengan cara relax, buka radio, dengar lagu-lagu jiwang.
0: Bukan lagu jiwang.
1: Lagu jiwang makin stres ngoje. Especially lagu patah hati.
0: Aduh.
1: Tapi no, kau dah nak lalat ya. Lain orang lain cara.
0: Ya, betul. Resingnya cara aku mengelak stres cuba berdapat dengan berdingan cuba kerakar nyungka buat pikir pun ka berubi nak tempat ada ihong manusia animun mall tepi pantai pun ka karaoke ya na menghilangkan stres banyak terlalu begak fikir seninang untuk jadi kaya main lagu favorite terus minta lagu favorite ya kada i lagu hati bisa beda stres
1: ya
0: meting
1: lagi di ke mall ni nah wow di ke mall. Okay, tadi Angela Dalek, ya nak. Sama-sama, ya nak cara ku abah dah adep ku stres, dengar lagu, lepas anda karaoke, sadi dep ku. Kamboi dah healing di teyak, tinggal bara pimurah dah agi, ko do, agi, ko nak purun.
0: Kemudian Henry Bali, buat tutup stres yang perlu kita buat yores mayang macam tabur rohani berapa dua dengan lepak betul. Ati ni gesok cara aku kemik aku lagi berisut mizit buat pikir aku akan dengar
1: macam lagu rohani lah
0: macam lagu rohani. Anak lah yang ku selalu layak
1: semayang duduk topak. Jadi itu antara cara de dapat pakai ter heal heal dua ni itu ni dia rohani tadi antara cara Veronica said ya nang sama sansan yang sepura harap bagus-bagus saja cara aku menangani stres bagi aku aku suka terik-terik sadik kah ni ti lala terik-terik sadik
0: Anidin marah-marah
1: marah-marah sadik lempar-lempar barang. Kalau gi bara di depan bataku memang ku sepak-sepak de biar de biar puas ne stres wow.
0: Aduh.
1: Sebab ne me kawak naik kerja peruk padaya dia ro de faham-faham jadi itu renang cara ya ni dia lepaskan stres. Harap nang cara itu dapat nanya dapat dah ingat mokok stres ingat ya.
0: Pak kami dapat banyak kendam daya.
1: Iya.
0: Banyak kendam daya.
1: Kan, yang buka dia stres dah ingat.
0: Dia makin nambah hari.
1: Iya. Makin stres. Pada hari mungkin tergi cara itu masing-masing. Mungkin dapat uasan Rominara ni yang ke. Ingat aku dengan bunga ke. Atau ya pimurah-pimurah dia ogi dengan purah ke. Ataupun semua ingat dia kodak Veronica Sen yang saya stres ya lempar-lempar ke ni ke ngerais ke ni ke pak pagor lagi

0: asal tengah ya.
1: Yeah.
0: Walaupun nanya Yenu cara de jarang-jarangnya nak ya apa memang Nixon cara nganteng urang
1: aku
0: stress.
1: Pernah. Aku pernah.
0: Enggak pernah.
1: Pernah.
0: Ngerais.
1: Ngerais dah moto.
0: Oh.
1: Sadik aku dah
0: dengar. Sadi.
1: Yeah. Mesti asal
0: rasa lega ada.
1: Memang.
0: Wow.
1: Terus lega.
0: Lega.
1: Aku nak pasang ragu benar-benar ada moto.
0: Ragu tu teras dia.
1: Ya. Pak bahaya sebetulnya. Kemana driving nak pasang ragu benar-benar bahaya sebetulnya. Mai aku pernah ni sidah. Aku driving pasang ragu benar-benar sekali aku meder reda ambulans.
0: Apa Honda?
1: Bayu dog horn. Mai aku kiri cermin sisi.
0: Nasib pun ingat. Bahaya ke itu?
1: Memang bahaya. Pakai adalah tak naik ke Yohana. Ninang tak berpada-pada.
0: Ya. Jadi Yogi kesan positif dua tindu ke negatif. Betul. Jadi si Bayu tu, aku rasa si Bayu tu kita buat kerakan pasar waki cara tu. Kadi stres day ti ada ngaji dia lagu pibur lah supaya tak kurang stres pagi ti.
1: Tamanya ada benda adab tak stres. Tak mun manuk acang. Mabur, mekebur je.
0: Iya, aja tapi kabur.
1: Ya, tapi kebur dengan Stephanie dengan ragu di den manuk acang.

0: Asal Lila Remix Ardua Band Asal Bahagia. Tedek-tedek kain naik Asal Bahagia.
1: Ya, yeah, asalkan happy saja. Asalkan desah fikir yang ni pinisah ya. Yeah. Lagi, tanda ida semestinya teria komut suak pikara. Pikara-pikara ada daftar stres betul-betul itu dapat ngurang ataupun kadi ya pun okey ke. Okay. Jadi, masih lagi dah minjang ngupi tedam pagi. Terima kasih nudingan de tan senjai ke bersama de kedua doku DJ Philo dua DJ Lala dan pagi ini.
0: Ya, ngana atap cu dingin nga komen ya.
1: Yeah.
0: Puan ka berdingan tak digip kutung hasmuki cara barai menangani stres
1: bae. Waki-waki lah. Waki
0: bersama Aldo, ai nan dapat main snooker.
1: Wow, best. Main snooker.
0: Ya, dingin ta Tedious Pager. Ni nang iti.
1: Ya nang.
0: Macam-macam ruas topik apa ke kada i ayah de dingah ni topik tayu sesanan wati kada i ayah gi ayah ke dingah ata sebut pasar dang teja
1: okey
0: topik tak ada habis kait dengan dang ya tedious topik tak berkait dengan cara menangani stres
1: mungkin ayat kedua itu gi ni dia berkaitan dua ni dia topik pagi
0: ta
1: ya kadang ku lain lagu da kafe sambil ngupi-ngupi sambil kelakar dengan baladingan
0: ya
1: itu gi kaitan rasa ku lala
0: aku mana tak gi
1: Wow, ada di Miss Rock. Miss Rock. Okay, anak yang suka long drive, disah nyesap maki-maki lah. Just drive tanpa destinasi dituju. Silap hari bulan driving ke Miri. Dengan ni lagi yang gomo-gomo anak bulus.
0: Wow.
1: Kan? Healing itu anak bulus sitif memang ni cara pakai tu kadi stres tu. Tak give me this time lala.
0: Sama agak nang itu aja. Stres nanti harus diabaikan completely sebab irwai bahaya yang fikiran dengan kesihatan tak. Waya tek tak bisa sok, tak bisa benda tak menap. Negative health effect. Ya betul. Very dangerous.
1: Wah, betul.
0: Fikir hati meh jadi dijewit na betul.
1: Boga gak pikir-pikir ada beraku. Ada niat ada bukan sija ada bona-bona beraku de dopat button te. Pak ada niat te dalam media sosial pun apabila te dek jaga pemikir te dek jaga oni de pikir te bilang konu dua te doi biku si nuduknya de boken ke te tanah sijawati no bukan sija ria da otak te iti jam ada buku nang media sem te wire otak te iti dek sekia pagu ga pak dia ngin ga ni nanya deh sekian pagu nuduk punya perungguan ada kadang
0: di dunia ni sudah ada
1: iya betul atau jaga perungguan teti dengan pagu-pagu
0: nakit jaga mental health
1: iya bukan saja mental health si bonara lala ini nanya kesihatan perungguan teti sebenarnya ia berkaitan ke dua pemikir tu. Semua pemikir tu dari segi aku nak suat negatif saja perungguan tu pun penarik monam-monam ke.
0: Ya mayati ini berkait berhubung kait
1: iya onam-onam tu kena darah tinggi tekanan doyak bergatung diabetes kolesterol suat ada mutik berkait dua iya berkait dua nanya stres
0: iya dengan kami dapat sama-sama tak menangani stres tak ngap pikara-pikara adi kena ya.
1: Semua lala sebab itu tu nangnya kerakar meja ngupi tu waki cara de paling berkesan bagi mu pakai bukadi stres deh. Paling berkesan setakat di tira.
0: Bagi aku kami aku rasa ada pukul stres. Aku just naik ada ini perkara adikku andai kami ku arwah arwah adik maki-maki ada macam di ke shopping mall aku naik ada aku dah kira ada beken
1: dah kira pikir ni dia sinanya aku di ke dah pikir
0: sinanya apun ke berbadaya nak dipenuh dia
1: ya ini cara lalara
0: ya kebicara filo
1: okey cara aku sana sija ni aku apabila aku stres aku suka man aku dia piduri dah pinguman ini mar ke pinguman ini biasa ke ya manis ke ni ke memang aku suka dia man apabila aku man aku akan happy pari
0: ya
1: Ini cara aku. Cara kedua ha, yaitu senior. Dua cara.
0: Jadi itu dah healing tak manusia tidak sama.
1: Iya kan.
0: Tidak sama. Karena kami dapat dah tak ada tak so stress.
1: Iya, mas stress sampai pagi tiap nanya di kerja ni ha, di kerja sopak ke ataupun kerja di office ke, boga kerja ingat ke. Tepat nang bilang kau tu tak pergi kerja.
0: Kami dapat cukup masa.
1: Iya.
0: Banyak ingat kerja.
1: Mak terpaksa dapat.
0: Banyak paksa dapat. Kami tak fikir kerja takkan pandai abu.
1: Iya, ia sentiasa ogi. Kau dah sindir-sindir tu de Rominaren ke? Ya memang birang konu yang gi kerja. Atau itu pun sama ke?
0: Manya hangan nang ngan re di arut meting kerja naik.
1: Nah, itu boga lagi.
0: Paling boga.
1: Ya paling boga. Moko sapu pagi ti tiap tengah konu tiap tiap sapu lagi. Ya dek dapat dia dia arun kotor ke ogi ni nanya buat the aren pun mesti meet terus penyapu
0: tu. Tapi mesti ia na ngera adi agi biar nak sed dari minar. Mesti ada jaga penyapu sih ke?
1: Kan.
0: Jadi berguna.
1: Mak ingat nang sawun ku debori nu dah stress. Kau dah aku dah pis.
0: Pak isu tu ni bega.
1: Iya.
0: Paling paling bega stress sih.
1: So stress ni pada sini itu ataupun ni dah pasang pasangan di sopak ni ya. Ada jagin housewife ataupun suri rumah tangga ini ya fikir oh ni menu dia tanda kudang ni stress
0: mesti.
1: Kan ya stress fikir ini sebenarnya
0: So perlu tak kedeng sebetulnya
1: kan.
0: Ya, aku minta menu kerakar pasal pekara ti memang dah cukup ni jam sebetulnya.
1: Iya betul.
0: Pak I mungkin nare mai tak mahir. Nego kapan ben segmen?
1: Ya.
0: Makat kari moha sta filo.
1: Ya, Pak Lala, togi dengan teiti de ogi ingin komen dan orang komen Christopher. Ya nang selamat pagi DJ, bagi aku stres hati cukup bahaya. Kamboi metruk. Ya nang tung jeku ku boleh menangani stres sebab aku gi suak kursus bimbingan dan counseling taruh bulan. Aku guna cara-cara adidok aja para pensyarah.
0: Kena raru.
1: Ya. Mungkin dapat berkongsi ya. Nuduk dengan diogi dan Facebook pagi ini mungkin cara-cara ada berkesan dengan ngurang stres siti ataupun kadi stres. So Christopher ogi guna ke nuduk berdingan tak ada sopak ni ya. Diogi bersama tak dan segmen mereka krimo khas topik minjang upi dalam pagi ini. Jadi saya nak kerepuk-kerepuk pagi ke tiap lala.
0: Tak ada apa sama-sama kita dengar tegah ada dah peluang sepusat berita radio Kuala Lumpur.
1: Ya, lepas ni yang dapat bersama dua DJ ada bawa lagi dua tugas dan segmen dengan Diaren dan pagi itu jadi seriti sejarah topik koi seriti sejarah segmen Mekat Krimohas. Terima kasih akhir itu suara pinggan berapa lagi aku DJ Filo juga seramat onurima ni tu ingat.
0: Ya, aku DJ Lalangin seramat izin dan terus berapa tinggi tak anda berkata anda bertugas. Bye-bye.
1: Bye.

0: segmen Yengan Jare Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Mengdua Yunanu KS di YFM Pidaya Gerak Bisama
1: Dapajit YFM.

Jonathan Mosama berhibur dua lagu desok Desir Rahayu Kurnia lagu Gajon Mu. Oh ya, arep nang nganti borami di pagi ondo limo iti ju ane mulai sowak 2026 ya. Ya, selamat pagi dulu bala penguji Radio YFM Bidayu de bala geng-geng awak. Bagi tinggal bersama dua DJ Lenny dan segmen Yud Ngan Di Aren. Iti siaran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.6 bergesok Kuching. Dua ni 0.7 bergesok Serian. Terima kasih ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat geh ngojit serat itu di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, dah pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat geh ngojit sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat bikusi info, ingin salam, demi tak lagu dia suka ingat ada aku main di radio tak ya? Jadi dua balik ingat dapat ya, ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat gaya bikusi info dia magah ingatnya, so aku dapat bahasa info ingat not ya. Ya, sebab itu menurut segmen atau ninggal di susun program segmen Yun Ngan Di Aren saat di pagi on Nuri Moiti. Kau dah biasa dan pukul peri setengah pagi itu dia. Okey, sama-sama ngojit grup berituang IIC. Ada obong dia ada penerbit programnya Hazel The Use. Okey, no. Sambung lagi hiburan do info pukul 02 hari re Miri FM. Jatuh sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngocit grup berituang dan pukul peri setengah pagi atau beribu dia dua lagu desok Tonyo Spoci lagu seraru gaun.

0: Grup Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera dengan semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Grup Britong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Bitong regaliti secara pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh bahasa dak paling paguh. Bisamah dengan pimandek penyambut Maulidur Rasul, bisamah mah kita ngenang misia dak paling bahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beken mina udok merui pingenang. Paktinan cinto, baginda selalu nyendak dengan lemah lembut, nyirumat inya tuuh, nyayang inya daungot, serta anyap kelak malas pimiek dengan pimiek. Dak pimudip andu-andu, kita mampu nyentuh bahasa baginda. Ti guru dengan mengucap salam, nyendak dengan panti, nulung inya dan miralu, serta selalu nyuguan maaf, pinyalah inya beken. Semoga penyambut Maulidur Rasul daerah mendek kait hoya lagi berkena mina acara sewa pak merui titik pemela dadagadep maguh basa serta nyunto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak setiap aspek pemudik. Wallahu alam. Sekian saja dari ti. Semoga perkongsian dari kasti biguna dadag bala pingkeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang nanti utama sama-sama berhibur dua lagu The Soul Chris Wooden kan bersama dua Alan Kayan lagu Ngunci Cinta ya. Arab nang ingat tribu rami semadi ingat naik mengenai kerja ingat no ingat ngojit lagu ngojit radio ngojit info dua ngojit salam The Soul bala geng-geng awah ya sama-sama tak gerak bersama ya. Ya dan pukul peri setengah pagi dia atau mau sama-sama ngojit program grup berituang IIC dan mau obong dia ada berbagai program hazardous ingat apa ngojit grup berituang itu dia bilang pagi on 05 pukul peri setengah pagi. Ya dan pada sini darat juranai pengenai kerja the rutin biasa ingat pagi itu harap nang semadi ingan naik pengenai kerja ingan no semadi ingan ngojit info ngojit lagu saingan bitamah rancak greenness naik pengenai kerja ingan yo seagi semangat ingan. Yang duduk balingan di kita ngojit radio pagi ti ingan bersama dua DJ Lenny. Adang segmen yun ngan di aren no pukul semong dua un onu ititia. Terima kasih yang duduk bala ingan demo komen di ruangan Facebook YFM Bidayo sama-sama tok bukusi info. Wellington amai nang sama pagi DJ sama semua pekaping setia radio YFM dari serta fan club semua grinas. Yang salam damai mesu. Lubu antu bye-bye. LA hadir kelas kejap pagi ti na. Yang nak arut busy. Dua kerja hakiki na. Nur Azira Azira nang hai DJ selamat pagi selamat berkonti semoga sihat-sihat selalu ini geng-geng awal dengan peminat setia YFM Radio dia kenal aku ini. Ini request lagu masuk X-Fast Band Dayung Salau dengan apa-apa Peace Band tinan hiburan semua dia kenal aku peras on the tina.

Yocok, tapi boleh kita lagu seterusnya supaya ku main lagu pemita dengan yo. Tak beribu dua lagu The Sok Jackson Boson, lagu Bintangku.

Ini dua balangan dari minat ya Dermadoya Ondu Iti. Ondu Iti ju ondu bulan moi, ondu limo. Ogi oboh ngatur kempen Dermadoya. Di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi iti tia ya. Nok pukul 4:30 gumi iti. Podogi balik dengan anda berminat. Ia di Dermadoya. Ingat dapat di Dermadoya. Anu iti di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak. Apakah sebayu ingan odi Dermadoya? Ingan man duah nuak doya yo. Doa kesehatan ingan perlu paguh anu iti. Doi demam. Doi sakit kronik yo.

Yo ke basal lagi komen deso bala geng awah mi de sem nang hello DJ geng-geng awah kabar adi beken nang sama isan-isan ke seramat atak bidapat dinge ena harap sepereg di dalam senang ke damai happy Friday na. Terima kasih yang duduk balingan demo like dua share live Facebook YFM bila yuk sama-sama tok gerak bisama. Mida Sam nang DJ aku request lagu Ruruh Atinku The Soul Emerton Joneng. Terima kasih DJ na. Yo cak tapi boleh lagi do lagu demo ngidi aku saningan supaya to ngocit lagu. Pimiti ada so bala geng awak. Atau beribu dia do lagu the so slider. Bisa mado Aci Duh Nadia lagu Natong Mu'u.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensil ku.
2: Iyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar monal-monal. Asal dengan belajar monal-monal, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cego. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Yang itu tu mau sama-sama beribu dua lagu desok. Emerton John Eng lagu Ruruh Atinku lagu pemitik desok. Ketua geng awah tok Mida Sam yo Arab nak ingat ribu rami ngotit lagu inoh dia. Yo ke buanang onu tih mo onu limo tak pagi mo onu nuam. Aku pun nang bugo baringan demo plan ya di mawah ki pasar. Jadi nak ya bekusi info pasal kudu-kudu orang ayu di pasar Kuching ya buah tuap secara peringkat onenuam bayi onen minggu iti. Brahma 2 Sarawak Energy Marathon 2026. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu dang Pinerang Media. Sobat nang orang tajuk obo tua pukul moi nog semong pagi dang onen nuam tiap pagi di lobo bangunan Sarawak Energy 2 Jalan 8 Mas. Dang onen minggu orangnya obo tua pukul semong 2 turup ngarom nog moi pagi antara Jalan Merikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan 2 Jalan Tun Abang Haji Openg. Luasana Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang, Li Bang, 2 Jalan Merbau. Ratus deboko abas bayar dak ngatur pimono lebih awal. Pakai orang debokon 2 idoh gan moto debingon orang. Angannya ajaman orang bidadok.

Ya, terima kasih Rana Dennis semua gib sama doku pagi ti ya. Nang sama berpagi neg semua geng-geng awah dan pikaping YFM dan berpagi ti. Harap semua sihat-sihat selalu ina. Raja mereka nang selamat pagi DJ barang dengan ku Adina teng adep ku Madin diki-diki barang ik agi na salam manis nga sayang selalu sooku di seburan na. Thank you DJ na. Ya, terima kasih duduk ingat sebab menjadi pengujik setia Radio YFM. Bila yo sama-sama untuk gerak bersama yo. Jones Bihan nang selamat pagi DJ. Doik komen na. God bless you. God bless you all.

0: go hit no.
1: Eh, ano yung buo man ang office tibi? Buon, buon, tanang babu buo na.
0: Eh, ano yung buo na, ano yung buo?
1: Eh, ano yung mama na, sabi mana buo ha?
0: Ate, ate, what no, nyaku ko bi?
1: Eh, ano yung mama na?
0: Ah, katik niya.
1: Dio. Ano yung no?
0: Ah, ti mending nga. Iti nak kau tanya aku ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban kau pis mah ngan di office di mau buuh na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku dah pangus guna air paling ngasong tak aku tanya.
0: Ati.
1: Ti aku bisa ti, sih mah dari taban kau kispetal na.
0: Bah, ti mau bisa ti ti. Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi
0: ate
1: oh de baru sidi
0: tung tiku ti mo ngana tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya
1: ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun
0: memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo
1: eh timu no lagi eh mo na ambo mo na
0: ate sama ge yo aku suka maniti aku maniti mu suka man sushi mu man sushi le tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata
1: eh de sama ne
0: sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikat ano
1: eh muti mak ngarah pengumuman ko
0: eh iti pengumuman cidi deh bang mu so no no nyaman kiti na
1: eh lah muman kan ni aku man kati
0: hati yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua iti oni pak bigadu pasal pengumuman so aja yoga subah nyaman sejak pengumuman

Lagu Dayung Pujaanku, lagu The Sok Diren ya, Mak Manggil Buta pagi ti. Jangan ada nak berkongsi lagi ni info dua ingan iti pasal Majlis Perbandaran Padawan MPP yang ngatur program pendaftaran lesen anjing baru, vaksin anti rabies dua pemasangan microchip. Tiap pagi moi on bulan moi obo nenuam masa pukul peri pagi no pukul taruh ngumi topat di topat parking SJ Ke Chung Hua Stapok ya. Syarat vaksinasi kosuang ingan mesti sihat. Kosuang no ido sido onak e do ido biti ya. Kosuang ina mesti berumur lebih tar bulan. Mak komut toban kad vaksinasi sikira ogi. Iti peringatan dulu ada ogi kidip binatang ya, kada dengan kosuang ataupun nyo. Hanya ada kaku binatang dudoi lesen doh vaksin dapat obah tindakan compound ya. Jadi mit peluang iti ngilindong binatang kesayangan ingan dua komuniti so risiko rabies.

Ya, terima kasih James Pengiran yang nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi yang dulu ingan. Harap nang ingan sihat. Rami munas pagi itu ya. Mida same nang cuaca update. Siburan terang. You know. Paguh. Angon dulu di siburan. Durung kebes nang hai-hai. Salam on limo. Selamat pagi. Selamat bertugas untuk DJ di Konti. You know. You know, selamat pagi kan duduk barandingan di Persatuan Pemenat Seni Muzik Bidaya Kuching. Raja Merikan, Sino Air, Puan Nimoy, Henry Bali, Sumuk Jang, Jikin, Menek, Kenny. Mami, Cegu Esther, Yonang, salam damai. Rosin Kunyau nang selamat pagi, selamat bertugas DJ, geng-geng awal dengan Pikaping Berkaping YFM Day. Semoga semua sihat selalu, Ina. Yonang, mitya DJ main lagu, Janji Ada Kait Tok Api-Api. Sok band Languh. Terima kasih DJ, salam damai, Mesut Serian Pagu, Ina. Ya, terima kasih yang duduk balik ingat, demo sudi komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Dua sudi like, dua share live YFM Bidayo ya. Yo chat bi boleh kita lagu seterus lagu The So RDM Band lagu Nichon Asong Bicinta.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone.
1: Oke. Okay.
0: Sebab bogo game no, yang mau sebab no kadang kita ada kuat yang meninggal handphone nanti, meninggal main game nih. Yang pernah tewas pernah si Eno nih. Ati pengobat guru-guru dari pot handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ya ini tu otomo sama-sama berhibur dua lagu The Sok Band Langoh. Lagu Janji Adi Kai To Api-Api. Adap nang ingan tribu rami ngocit lagu inoh dia ya. Jua jenak ya buku si lagi ni info dua ingan iti pasal juaran Rahmah Madani Bergerak. Tiap pagi ya, moih ondu bulan moih. Topat tadi Dewan Serbaguna Kampung Serayan Baru. Yang duduk bareng ada poya, ingat depo Odi Nogi Juaran Rahmah Madani Bergerak di Dewan Serbaguna Kampung Serayan Baru. Sok pukul moi pagi no pukul di ngumi. Yo mak kamu teban plastik ingan yo sebab adoi sedia plastik.

Ya, terima kasih Rosin Gunyah sudah mau bersama aku pagi ini. Nang selamat pagi, selamat bertugas DJ geng-geng awah dengan pekaping-pekaping YFM Bidaya. Semoga semua sihat-sihat selalu ini. Oh, mau bahasa aku komen tadi ya. Jackson Rita, nang selamat Isan San DJ, kasramat berganti Quran Kuan salam di yang seperang peminat setia YFM dari bara geng-geng awak, bara geng-geng PPSMBK, bara dengan diki-diki saja ini. Inang salam damai kemesra seraru sok kampung Mambong Perisan. Inang dapat request lagu Ruruh Atinku sok Emerton Joneng. Terima kasih DJ. Nah, lagu pemimpin yang nanti ya, lagu Luruh Atinku memokok kemainan saningannya. Arab dengan terborami do terus bersama doku nepukus semong dua undu edit ya. Yo cato sama berhibur lagi dua lagu desok Dino, lagu dari Pogan.

0: Singa ni ni aku dia singa. Ni kaki dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua ton.
1: Mana urak mu lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Patuluh kau yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: Nenek. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketama tak di subahnya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku lagi kena ambil barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mau sebab datik pin nak kasin kini. Boga kian suar wang dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak bohong lagi.
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Suku peraju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai sidang baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak pergi depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Unit ya temu sama-sama berhibur dua lagu di The Vision Ocean, lagu Rindu Rindu Sayang. Arep nak ingat tribu rami, dua di nak buku si ni lagi info dua ingat iti pasal proses notu sempadan bau kawasan Brunei di Sarawak. Morat bayar cadangan nama Semongju Kerusi bau Dewan Undangan Negeri Adin Mo Ya Obuah Bitanga 200. Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobatnang masih ogi kudu-kudulah kah de perlu obonai si bayu kerusi bau ino obah pakai dang Brunei Bahas Negeri Sarawak de ya no. Kerusi bau jok dapat obah pakai asal sok proses mau siap morot bayar pitanga prati bantahan dua pingkebona nuna undang-undang. Yo Arab so proses dapat obo ponu dang tipoh doda. Semongju kerusi bau ino obo bitaning dang PRN deya nok. Yo nang pinama kerusi dun biguna sa rakyat Sarawak ogi wakil rakyat Robi Pagu ngan negeri iti sukup ayu.

Ya, terima kasih kena du Charlie Chung Tizen Lime demok gib sama doku pagi ti dang segmen. Yun ngan di arah nyenang. Selamat pagi DJ dua duduk geng-geng awah pagi ti. Yun ngan salam sok semuanya Selangor. Yun ngan DJ request lagu berjanji dua sobat sungguh miyo tuju duduk suak geng-geng awah ina. Henry Balinang, selamat pagi, selamat petugas DJ Oni Abad ingat DJ Arab ingat sihat dos ceria selalu. Salam manis sok kupuak bumbuak kenang request lagu Sambal Solai Sino kaan geng-geng awah dos suak barat sino dimasak kaan on onak sukun di moon sekolah sesi petang. Semoga terhibur nah.

lagu Sambal Serai Sinok, lagu The Stok Raymond Bihut. Mok menghiburata di pagi onu limoh itu yo. Arap nang ingat ribu rami. Dinudu balik sinok de mok sibuk masak berapui di dapur adin. Arap nang semadi ingat masak, semadi ingat ngocik radio, ngocik info. Aduh, ngocik lagu pemitiak The Stok bala geng-geng awah yo. Saya ingat bertambah rancak Greenas. Anai pengenai kerja ingat Adin. Dan untuk balik sini ada doi idea yang masak sana man unanu iti. Ingat dapat ninga menu di YouTube ataupun di TikTok ya. Saya ingat lagi idea ingat yang masak oni saan man unanu iti. Ingat dapat game masak simple-simple saja. Andai ku dua siwak sapu dua tipu yake ataupun sapu dua kronik ataupun sapu dua dawan kronik ataupun dia paling pagu ingat andai pinguram saja ya. Yang penting menu noh menu sihat. Aduh busuah ni ada ah. Jadi nak kibukusi lagi ni info dua ingat itu pasal bitanding debat Piala Cabaran Premier Sarawak 2022. Ia mengatur sok semang taru nog semang moi ono bulan moi iti di Dewan Jubli University Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan. Okey, semang moi pasukan desua dan bitanding semangat sekali ubah ngatur ino. Peserta oleh onak sekolah so institusi sekolah bergantung perintah dua swasta di Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasan Hasnal Hakim Junaidi Sobenang. Bitani ino abang ngatur ngannya ada peserta dapat berpikir kritis ogi kepimpinan dua ponai berhujah. Yunang bitaning ino pakai bahasa Inggris jadi bahasa perdebatan dua suap pasukan mesti ogi sekurang-kurangnya taruh peserta rakyat Sarawak. Ratus debogo tong oboh mogan dak nog ningak bitaning final dang semomoi onu belamoi di Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Yo lagu The Saw Boys Like Girls bersama Taylor Swift, Two is Better Than One. Mau menghibur tu pagi itu yo. Arab nang ingat ribu rami. Yo terima kasih itu Christopher Nile. Yo nang selamat pagi DJ. Semoga semua geng awah YFM Ribo dan Grinas onuti ina. Aku jemput baranog KSK Pangkalan Kuut sepagi agi naisukan tahunan ke terpupat. Semoga dapat nog prami ayu hati ina. Crimson Cliff nang selamat sansan ngan selamat petugas DJ, salam syarat maju makmur, salam manis di para peminat YFM Bidayuh. Semoga sihat dan cerah-cerah selalu. Request lagu Lena Diulit Intan. Sinyup Rucis nang selamat pagi DJ, yo selamat pagi genudu ingan. Raran Mik nang selamat pagi DJ dengan geng-geng PP SMBK Bala Peminat Radio Bidayuh Arab. Sihat pagi ti, salam makmur. Aduh Azira nang wow mantap DJ ini. Ya terima kasih ya sebab menjadi pengecik setia Radio YFM Bidayuh. Dua sama-sama tok gerak bisama. Dan oni sejak segmen di Radio YFM Bidayuh. Sama-sama tak berkongsi info. Baik salam. Domitia lagu The Sky ingat nak kemain di radio. Yo chat tapi boleh lagi tu lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu The Sororan Lias lagu Bujang SS Slow and Steady.

Ish, nasib sepit break. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwi, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto di juwi re'e nyirke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwi. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sokhat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

Ya, lagu Cinta Surugara Gudeso Mike Gayet bersama The Aaron DBF Project mak menghibur itu pagi itu ya. Ini nanti lagu pemitik Deso Min Lucas Toke Nanas. Ya nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas dan berpagi Siti dan Serian Baki Sirup Paras ya nah. Ya nang selamat berpagi lagi nang fan club geng Sumut Sumut Glinas. Ya nang mitik main lagu Cinta Surga Mesu MG. Ya nang thank you DJ ya nah. Lagu pemitik yang nanti yang memokok kemain yang saningan harap nak ingat terus terhibur kami. Dan terus bersama doh ko edang onyoni sejak segmen di Radio YFM Bidayu sama-sama tok gerak bersama.

di Qingdao Methodist Church. Setiap pagi ya, pukul pre-e setengah pagi no pukul ni ngumi. Dang onenuam ya. Setiap pagi ge, ogi ge, abang atur kempen derma doyak di lobby KPJ Kuching. So pukul pre-e pagi no pukul 2 ngumi. Dang ono minggu pre-e ono bulan moi. Ogi ge, abang atur kempen derma doyak di pusat tabung Darah Hospital Umum Sarawak. So pukul pre-e pagi no pukul 2 ngumi. Ya duduk balai ngan deraan ya derma doyak. Duh duduk raan ngan de, duh duduk ingan derayak. Ada dapat derma doyak. Ingan dialu-alukan odi derma doyak di topat-topat demo magah kuno tia ya. Robert Cawas nang selamat berpagi dengan selamat bikonti DJ. Selamat yun nganti Aren. Desus panis nang selamat pagi DJ dan geng-geng awak. PP, SMBK, YFM, Raya happy always. Ya, terima kasih kerana dulu hati yang pakut dan mogi bersama doku pagi ini dan segmen Yun Ngan Di Aren. Amang suwe wawong nang hai DJ mitiak main lagu Rockapak Wings Intanku Kesepian lagu ti nuju tuduk suak pikaping YFM raya lebih-lebih lagi baladingan depuan aku Amang suwe. Thank you DJ na. Yo cak tapi boleh lagi do lagu seterusnya lagu The Soul Lizzy Liz lagu dari Temi.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke.

Ya, lagu dari Bujang Serian, lagu The Soul Vivian Chi, Mak Mui Baru Tua Pagi Onu Rimoh itu ya. Ini dia lagu peminta The Soul Frederick Fabian Jorim. Ya, nang selamat pagi di aku selamat pagi DJ, aku gedi sok kupua batu sepit krokong DJ. Ya, nang dapat minta lagu dari Bujang Serian sok Vivian Chi. Ya, nang DJ aku salam duo band Uncle Ben, duo band remix R2 Band. Ya, nang Arab nak ingat Tribu Rami do terus nukong ko edi Station Radio YFM Bidayo. Semua ni karang nang selamat isa-isan DJ, selamat bertugas di Onurimo, geng-geng awal Facebook ngah seperak peminat setia radio YFM Bidayo. Ya nang thank you DJ mau main lagu Nijon Asong Bercinta ina. Ya, terima kasih yang duduk ingat sebab masuk di komen dorongan of Facebook Huhai FM Bidayo. Sama-sama tak berkusi info. Baik, salam. Demi tiap lagu dia suka ingat ada aku main di radio. Veronica set nang selamat berpagi dan selamat bertugas DJ di Konti Oni Agah DJ pagi ti. Pahagu. Ya nang selamat berpagi yang pendengar YFM yang bara dingan Madis Adi Diki sejak dia rebis di Kampung Beratan harap pagu-pagu sejak nang DJ dapat request lagu sedang-sedang sejak saat seperang terhibur ngojit sambil naik keroja dapur. Thank you DJ kesayangan nena. Yo, jap tapi boleh gido lagu seterusnya, lagu The Soul Collin and the Gang bersama doh Marian Nohiam sedang-sedang sijak.

Stanley Shen nang good morning DJ. Aku an request lagu Joget Nikabar the So RDM di band. Ana Sebastian Rotai nang selamat pagi DJ. Radio sentiasa on, minta DJ main lagu Iban menjadi suak master suak masterpiece. Thank you DJ. Ana. Derek Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Richard Lingan nang selamat berpagi, selamat berkonti DJ. Salam semua pikaping YFM Ray. Bergerak bersama, gerak bersama ya. Amin Lukas nang terima kasih DJ. Mau main lagu Dimitiak aku enak. Yo, cuma di sebelah 25 minit lagi ya pukul 9.02 unanu untuk menolong pinduan segmen Yun Ngandi Aren. Lepas itu dia untuk ya terus bersama dua pingarun sebegian kayan di Miri FM. Alam untuk dapat lebih dapat lagi on the bokon. Aku Lini Jemoni, terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Wah, semangat dah juak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya tek eh.
1: Kawan, kawan. Tok bukannya soal menang kah, nak dapat duit kah. Cik dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya kah, nak dapat bendera peri kah. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

Okey, mau sungai dah dan lah huma oka. Sungai ramai ni tam lima jadi madi tam utai keleng heje lagu. Ala kena bobi lah ingin tiran lagu negeri itam pula 20 jam ini tak pukul 62 berluar dah. Okey, madi tam lima tini aku nak barap lalau. Ano program ngelarah ngeluh ana dahin hapan. Megatik tusu ada bulan saya. Dumana 2026. Okey, madi tam lima tini menonin aku sangkusi ke lundau mendalih tam Sarawak. Darat lo dau. Dahin menonan hanai tam pejoh apa ji alam segmen ngelarah jaki pukul neji 25 minit ngedau hani tampo joh alam segmen daho tamedo ani. Jadi tebalai manita malam meteng anun ka daho tamedo ani tinaku umetai HP shadow kayan tinu daho tampo kalai do ani i hati megip. Jadi manitam alam jam erti daho ado ani mengkelo hadau metai ji dua kata keloti jasi kudang basana alam pukul neji 25 minit ngedau na'am. Okey, pukul naji junang itam pejoh peji alam segmen dah petangan nurepah tebara menuanan hanaku sengkusi dengah kliah manitam lim. Okey, pukul dua lebih itam peji alam segmen adat asen pukul dua junang hanat itam tekelenghi alung doa ni alam sejarah. Dahin menuanan hanaku sengkusi dengah menhawan dalih manitam lim. Nilahu tepat tak pukul na telok levin a kalau pejoh peji alam program PDK peji dahin kelok. Kini nana hana program ngelarah ngeluk ana dahin hapan lama toh mempukul na puluh dua balu adau atau pukul na telok lebih ngina nalim dan panau pahapan nilahu damauk info man itam lim. Jadi makulah bakil-bakil lantengin nang live hape shadow kaya na makulah hadau kusi gaya adau keloti manaku heh manaku ya alang teha konti ini nang pelahu aman kelok alang alang aku mana jakan nikah aman kelo hadau aku si akan mengkah dapi kelo hak hamin jakan ni jasi telah dan pekibah dalam bakir-bakir tam alang empan ku mana jakan ni akan dahil lahu kerenih telah pejah pelalau keleng hiji lagu ala kena rosana urai hati menglalik ngebahok.

0: ata kenan silo kawit ni. Nun na jam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam at ako pinagre. Mamarana blend ni.
1: Nun di dati pong, nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na ta. Imbara pa, emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi na kenak de ah. Te-te na do.
0: Dan, nuk pituk seng na. Jadi ta ni umale. Dui ya tak. Gula leba mi liang na tek basak te.
1: Tipong u nati tipong deng nati masam-masam pika nih jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tua
0: aku hinang tudak kau nih sayu kayaknya tudak kau nih kok biasa kan nih gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok teh bandit ok sayu kan aja maduji u sayu nana
1: ada tipong dap lo aku hinang tudak kena Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh, silo kawit jenenge ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh, nok ni susah kan aku. Oh.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Ban akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
2: Pala kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kurang tam sam muda mudi ha aku nginap nangan hitam ja hitam na ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nan dahok tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Kaji ne physical dan food intact.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Sarawak ku sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan.

Pangala Rahjaki Miat Pangjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam tenyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, mau sengadau dan lahu mau ka senglara manitam lima jadi maditam te keleng hiji lagu ala kenana tadani hati alang kuma sayulan. Okay, dan lahu tini teji info sakusi manitam lima ani tejo kepen derma daha alang enakna te saya do bulan saya duman 2026 hati ajima nore pagate do nem tino kepen derma daha ni seandakna ha Bolivet hypermarket hati ketelok matoh mempukun api tanah junang jihma atau pukun ji junang ngedau. Jadi mana jatuh laung alang deng adar madaha dah sama uk goodies bag repa bahah bahat 5 kilogram dahin anyih bahat 2 kilogram. Okey, behmen ohana nate pita nade bulan saya lahu hati gate ada migu ani atino kepe nade madaha seandahna hadewan serbaguna tokong sam shek lung kung miri krukup pitan tino program ani maton hana lampukun saya junang ajihma atang pukun ji ngedau. Jadi manita malang adang ader madaha tino dah seng amauk bahah luti sos dahin kahum naan. Dalam hutan pitan dobelan saya ani, tino ada hadang plesa ageh emtek bayan. Ihati ada hadang anginang bau dahak lo dahin lahu glukosa. Dahin lahu urine acid test. Okay, nana telok naan. Nundi, plesa alang endahakna tek pitan da bulan saya. Dahin lahu nusik tek bayan alang endahak akai. Okay, nan info maritam lim. Belu adau anih jadi aku nginah. Mengkelo bake-bake alang teh havah donam dahin adau migu anih. Tena kelo derma dahak kelo ti. Dahin lahu mengkelo hadau muvui. Nurpa maveh dalo bake-bake kelo alang hak behti lahu. Okay, dahin kerana aku senggerita mata keleng hiji lagu alang kenana Thomas Anyunaring ihate langkuma urip kelunan.

0: pag na media alang dang na daha hapan amte minat daha te seni ataupun kebudayaan ni ano na to kita mendang mencat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Hmm. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna. Terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik. Jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02 saya Tusuk J Cipitan 02.
0: 02 ya. Saya Tusuk J Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah.

0: Kena naji lagu ala kena Dara Ayu Fit Bejol Endanu Hati Rindu Aku Rindu Kamu dan lagu Negeri Itam Pala Pukun Aji Ngedau. Kan manita melantik not wajakan ni hama keluar hadau mata kata keluar ngejelo segmen dah hota madoa ni hati megip jasi kudang basana alam pukun aji 15 minit ngedau na'ap. Okey, jadi teji info lain sekusi menitam lima ni tejo nundi program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang asang endahna te saya dah impita nada bulan saya duman 2026 mata mampukun napita najihma atau pukul 4 lebih terang awan dana program ni hati hat tamu taman tungku miri jadi mengkelop ke puidoh ame inai alang endap agri asok lo ala tusuk nyekang perah rabies ani mesti klo jam umun asok lo ti telok bulan berhujung nusiha mali dah nusiha mo anak na alang kedua mengklo hadal sedia tiki klo ti bahi te klo tang palangavan a tena klo lo tiki klo ti bi malak hamin a tepulet tak lo li hamin laan tela tiki klo ti wi hadang klo lo na tiki klo ti alam bek dahin lahu mengklo hadal geri bek kanan na tegu klo sengkeri asok lo ala tusuk nyekang kang perah rabies. Dahin alam beloh ihati menu kalau geria soklo la tusuk kenyakan perah rabies mangkelo maka wasoklo ti te peji dahin aso hak be hak ujaka awi hadang kelulang nah alam bakah ti tua jasi tusuk ti tenesa alam batung dalo. Kenana tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang seng enhakna te saya dahin pita nedau bulan saya duman 2026 mat toh mampuku napita najihma atau pukul 4 lebih hak tamu taman tungku miri
1: halam atih

0: Hai, aku Joli Jengan, Kelengkina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelengki, Dahul Halam, Halam Paan, Hitup, Hitam Di.
1: Kena naji lagu ala kena Alex Lihan Hati Bakeh Alang Uh Leka Tuan lagu Negeri Itam Pala Puluh Telur Minit Pukul Naji Ngedau Di lahut ini teji info laan Seku si Manitam Li Manitejo Miri City Car Free Morning Edisi Alang Ketelur Duman 2026 Alang Seng Endahakna Te 20 Pitan Dabulan Saya Duman 2026 Hati Gate Adonam Mata Mempukun Tusu Jihma Atau Pukun Pluji Ajih ma dan lahu te kuri-kurinaan hadui ala ndahna teguanan ihati fun run fun walks fun ride nore pelahu picnic reading nore pelahu te sukan rakyat karaoke dan lahu kahumnaan hadui alang ndahna teguanan. Jadi menitam li malang anap angyo Miri City Car Free Morning ani mengkeluh hadau tepala bangunan Dewan Bandara Miri Jalan Bandaraya Jalan Marina Utama te 20 pitan da bulan saya ani mato mempukun tu sujihma atau pukun pluji ajihma delahu nusi te bayan alang endaha akai. Jadi batang dahokna ihati parti o cermin mata hari Malaysia lensa lestari langkah bestari. Kanan Naji info menitam lim dan lahok umpan nitam pejah peji alam segmen dahok tamadon ni tetelok keleng hiji lagu ala kenana joli jangan unak ring.
2: Windok ngan bangga nak kita langgar jalur gemilang ya berkibar.
3: Benar ke tak? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jatlah kita rasa sesuai.
2: Bajulah kita.
3: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
4: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

0: ko na nigak bataman la.
1: Lan amedo hindi e bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun jebak ke ya. Ya kuda. Asa untuk gilangnya. Kuna slap nan.
3: Kamak dahina. Ya umun kami bon ke batok.
2: Kaju kurim antam ne apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata menang. Petna, telefon ame. Aku takut dia. Petna.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Ani Radio Ukayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Ukayan.

Okey, mau sengah dah dan lahu mau ke senglara mani tamlim kerana telah pejah peji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nungka dahok tamado ani tina ku metai HP shadow kaya nanti dahok tanpa kalai do ani ihati megip. Okey, dan lahu empan aku sang basa aji kata ku tetlo mau sayu ngedau mendala bake-bake tamalang unai meje usu ngejeloh segmen dahok tamado ani. Okey, sayu ngedau mana Miguel Majo Sikah duten balan anyi tamalahung selebau man Renato ajeng ding Petrus Wane lahu bakeh tama Dublin ke baja. Okey, tina kusang basa aji katakui ihatih megip bukung abok wan tavit ihat jatuh aji madi. Dahin kerai ni tetang inang kata alenai membakeh tambo sikah duten. Okey, lubun ji lale kelok petulung kata ihakah bukung kelok pah megip tuanan. Dahin lubun dua jawab tak ada uk menunak di magib tua avut tak nanyon tek tupak habahe hungai ti kum DJ kena tini ya. Dahin Allah walang ketelo tek katukan darah ita magib tek bukung nan seng nai malit. Dahin kata nalam bayalo ihati darat lan magib laki lebuy tek tudak nak ni dikeduyu ulah ika paksa ihat naken nyoh dalam dikurik pijak tua no nak ak hinang ajih madi. Okey, sekena manika bosikah duten ala umatai apat kataka ngejelo segmen dahok ta madoni. Dahin kata halang beloh ala nebang bakeh ta Miguel Majo. Kena tini, haya magip tuanah kasa kudaku jarun ilogak dian anih di. Okey, sekena manika Miguel ala umatai kata kalahuh ngejelo segmen dahok ta madoni. Jadi manita mlim hui naman kalau bakeh-bakeh ala maring nepe jidahik ngejelo program ngelarah ngeluh ane dahin hapa. Awi tehang klo ala ngendap metai kata klo ting luar engklo tena tua jasi kudang basa na amen oh anih na am. Jadi menitam li mana segmen dahok ta madoni nungka dahok ta majima mengkloh dao pojo-poji kelengi dao kamir FM alamatoh mempukul 62 beluar dao ateng pukul 6 lebih putung-putung dao. Jadi kerana aku segerita mengelarah jakiring tak kelengi jilagu ala kenang Caroline Malai ihati jipusu halam.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken nadaha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan. Dahwa halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan kelenghi dahwa halam alengpa.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nandu?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni hukui, masparan kui. Kore umun kui lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sem-masem. Skamer si anandu. Kami nongkrong lan dengan skamer kre ni.
1: Nusi, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan kuni. Imrete, sin masuk ke na. Delang matu masin masuk ni.
0: Kurito Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani aku rasa agak kamu ku pa. Tena jangun nani. Dalo bara im naji hadu yani. Tena sin da okaku ikrasin utung dila kunhana ku eti.

0: Akna, natuwa. Ito na dyan ni din eh. Padalo na ako laan. Dalo bara. Imtaba laan. Diyan si kahong laan utong alang kalam na ah. Akna, nak. Baka uhan na hindi. Pade na dalo. Si talo na niya mo. Ak misis. Musipa. Dahan yung ay ako eh. Ak telepon. Nusin dahan yung ay ako eh.
1: Nah, nono nasika. Aku pa ubaray ka di. Skemanan. Nano pa kang pesadahok do. Tena tu habre pulis teh. Tena repoti ke. Mina teksi dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike jasi kadang ala ulisin kati usiha kanya silang imuk mendalonan kahum janan.
0: Hai, nunan aku rindah hadi pekuli kunap nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu sika ika am jihad nusina ku jamlaan no kurim nanan.
2: Aku Ruth Ngau, Kelahina, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya kena Man Hadwi, Kelok Lim. Nakui, Hunya Ngerong.
4: Halo, aku Devan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Halo.
7: Aku Usun.
5: Usia hadal ho, Man Kelok, pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat Kelok Teh, Dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
1: Okey, masa lebih dah lah rumah oka sengarah menitam lim dah kerana aku sengkiri itam pelalau pejuh peji ala segmen dengah menhawang daleh.

Okey, dengan launa lah lanemen Istanbul tino dua laung ngalamatai dah hinte plutro laung laan kira tega men uji ubung ngetup kira teng ngetup ha alam aji bus mini ha pasen jara mana jeleng Damsyik Suria. Jadi matona ken hati ni tino ubung ngetup anan kira teng ngetup alam bus mini anan dai lahu dang nadah matai dai lahu te kuring-kuring laung kira tega. Nya leput alenai man direktorat rujukan ambulan dan kecemasan Kementerian Age amelan te dua laung alamatai dan lahu te putra laung kira tega. Jadi pengarah direktorat anan akuma tino pasukan forensik kira alam ngawang urat dah alang patayanan anda pesuk kata-kata ngawananan ngiyoh persuda alang anda natap. Ambulan dan loh pasukan pubat anakai tepala ngawan anan jadang geri dah alang tega te naban. Mereka anda geri tepala umapra. Okey, dah terdengar alenai men Istanbul. Okey, dengan lembelah lenai mas kardu tino lima patai dah lentai naken alang lahu melawin dah men British Nepal ihati Nirma Pruja anhagri te pelapasan skardu ha utara Pakistan men u men u ha matai ga belepup saji ha brot Pex Amigo La Laudi. Nyodahun Kelab Alpin Pakistan tenok lim dalo anhagri pakai belun bawang seladu Pakistan tepalau mapera seladu gabungan skardu tek dao pati. Ken hati ni tenok pruja umun 40 telo aduman. Hati alang kepala ekspedisi pulu laung dalam tenakan tepala gunung alang bau saya libu 50 ji mitanan leput amdang leput apade te 30 da bulan tu sudi men usaji alang te puva ha ngavan anan lehlahu syarikat anakuma menglanu si te daha alang selamat tepala unglaan ni hati Wang Zong Nima Sherpa Gyalu Sherpa lehlahu Kili Pemba Kilu Sherpa. Dilahu alang sambut patai dalo ihati dah berkuasa tempatan pegawai seladu dahin wakil Kelab Alpin Pakistan. Lelahu mau penghormatan bayar lo. Lelahu mau dah nerepa bara pasti kenap menjahan alang petelunga tusah anan. Okey, nanti dengar alanai menskardu. Okey, menitam li manana dua dengah menhawan dalih dak kusi menitam li malavian ni dahin lahu dengah menhawan dalih dengitam kelengite jaka alampia lavi ajima.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, masalah lebih dan lahu ma'o kasung larah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu alak na Francis Jalong hati pasi tenang lagu negeri itam pula 50 minit tapukun dua lebih lampa lagu na pasi ta jadi meng aklo pasi lahu aklengi lagu na menadi. Okey, manitam lima melak tepi ta minit tolaan ampai pukun na telah lebih tenang pukun na telon aklo pejuh peji alam program PDK peji adahin aklo. Jadi ampai aku makan ladungan ni mandi jalan gerita mengejeloh program PDKNA tidak kena balas sekurang menitam lim alam teh pejedahi kadara telur jaman ini mata mempukul 62 belu adau atang kerai ni akan menitam letih aku cing serian lunduk bau awi hadang mengkelop pelalau maram radio klo norepa awi hadang klop pejona kelenghi aredo kayan tek jam tam and ngejeloh program tamalan kedua ihatih program PDK peji adahin kelo. Jadi lagu lama ke pelasan tam daripada lagu ngawang pahapan ni tam lim lebihan aku sendiri tam tek lenghi je lagu ala kena na Jerry Wan ihatih urip kui imna nyemugen. Okey, selebih dahin sayung larah men itam lim.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

mau selebih sang larah menitam le malang tek kelengi radio KL Mir FM jaka ni kerai ni pukul telok tusu minit lebih deh nu nak loke barasa kena mandi je baun alang upa panitam atau man pukul 22 blok daudi hatang pukul telok lebih ni hati ngejelas segmen ngelarah ngelok aneh hapan nu nak peluh mentelok le malang tek peji deh nak jerun darah telok jaman adi kerai ni tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji deh ngelok peji deh klevanda ni tusu dublan saya duman 2026 matah man pukun telok ni atang pukun 6 lebih na. Dan dengar kalau li malang tek kelengi radio kayan lebih ni dan bara dengar norepa kusi dengar menakui lang tek hakonti ngejelo Facebook live hati HP radio kayan Mir FM lebara ke nuna tu gaya lundau hangawan kelo lebih ni nuna pelahu nuna kenun hadui kelo lebih ni ka dahin lahu nun dengah kelo lebih ni nen dengah kelo doni di aku ngina hitam piah-piah dang peji kusi long kusi dengah ngejeloh program Radio Kayaan Miri FM malang anpa mau men RTM Miri ni. Ya, nak lo ke ngena pabara ano program tamuna pukun telok junang a itam pejoh peji tak alam program sura dengar meno program sura dengar peji kelenghi long do ani lam sejarah pukun pan lebih kelenghi program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun meno program ngelarah jaki itam pejoh peji tak alam program interaktif dan lebih ni telok kelengi sangun tak hang DJ usun dawa harintam John Mang Taman Dominic no repa John ngo waran aku renak lipa ya on ke pukun 4.30 minit itam peja-peji kelengi dengan lebih lang anpa mau man Radio Kayaan Mir FM pukun 4.40 minit 45 minit kuih bara dengah manawang dale pukul 5 lebih itam malangdang kelengi Radio Kayaan ngejelong frekuensi FM 55.2 dahin 50.0 alang tek kelengi Radio Kayaan ngejeloh channel Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam peja-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih atau pukul 5 na bi manita malang tek kelengi Radio Kayaan ngejeloh frekuensi FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusu alang tek peji dahin ngejeloh RTM klik lahu dahin Facebook Live itam peja-peji teh atang pukul 6 pukul 5 na kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang pejita alam info sukan menuh dengah sukan kelenghi bis on A dahin program Radio Kayaan Lasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 mitam pejah peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Miri eman RTM Kuching kasih ya dahin mitam lim nyunana hano program tam te alang anap katok dengah ka norepa katok tabik livang ka dan metai katok tabik kelotih ngejeloh page Radio Kayaan norepa ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu saya lebih sang larah hitam pecah larah tam kelenghi lagu alang kenan tak dan lagu alang kumak ayo kena lagu ni ya telok kelenghi lagu ni ring

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul tuduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, radio kayan nyabji itam hendak tau pengawan tam tek lebi ani ha nu nampalah human telak lang tek ha umaru ha telak ngusan ha baram ke ha nu nampak tu tau apoh ke ha tinjar tei pala ha belaga ha asap ha tubau hinol an ne anga bantam kayan ni ha usun napau nuna pelahu mentelok lang teh Kalimantan Indonesia ke home dah harin telok lang bangsa kayan Kalimantan kayan mapan kayan nun andi alang teh Kalimantanan bi alam hanu tike angina hitam paan piah beji te alam ji lasan ni hati radio kayan Miri FM. Okey, tini aku ngena bara te joh lun kyo daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ia hati jarun darah telok daw dan ni hatang daw migu nak. Dan ni dah lima tu sudah bulan saya jih madi an awi hatta nyenang tinike berjerbu norepang maaf daw. Siap maaf maaf kena ngelisun nare dike. Jerbu matoh menjima ateng lebih dan ni dah jima. Onen ke do migu pitan da bulan saya an kio seng taga nu site usan ya. Ke nan kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak. Dan atuk hang aban kelo tinan bake. Kelo lang teh ha kucing, ha samarahan, ha serian, lundu, bau, ha bintulu ka, ha inolaan, ha limbang. Dan ngabara dengah menakui ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan. Kalau lang teh pasal mirih ini pasakah lasu daun nu sipih lasu aya nu sipih ngelidam aya nu ti ya nu tok ngaha umarul ho pih-pih tam kusi long kusi dengah ngejeloh lasan Radio Kayan Miri FM. Ya harin telo alang tek nai lebau tek leading Facebook telo tini yati Asfian Mahyu sihabara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan selvi ceria DJ kena salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM terhibur dan bahagia petang ini kena saya kenap ya saya kenap DJ sayu nyadui lebih ni kena tinan saya kenap lah menika Asfian Mahyus. Ya men wah ni nah pukun telok junang itam peja-peji tak dalam program tam nyihati program surah dengah bi ampai nanan ke itelok kalang hi lagu alang kena rasiana urai lagu alang kuma amai inai antuju mentelok amai inai lang tek lenghi Radio Kayan Miri FM lebih aneh.

ke je lagu kayan mapa ne hati halagu aku tangan halangu geri telok tepala pukul telok telok puluh minit lebih kerana ini tanpa jauh-jauh dalam program tami hati program surah dengar.

Ya, dengar halang undang lo, hati ji dengar menmiri tino lim alang tak pakai alang alun ha pasan miri ni anakai ja pakai ano alan tepala pujut kona dahin lahu men pujut kona tepala ronabot no depa bulatan jike di avin kraini ke teloka hadui hadui namai paip alang biang no depa ne peso anna te alam te ngabananan ya ali paliman miri cucun man bara tino hadui hadui namai paip ani anna kenan pihak alang te kuasa dahin lahu teguh ni ke nusipan ala nanandang an lalau ya wi te pukun telok lebih ni di nusip lah kepayan dang lalau tinan mentelok ala ngenap teha permai jaya terepa mentelok ala ngenap teha senadin ke te kuala baram tika telok dang teman bypass norepa minaman kerukup hitidim ok tinan alan abin te alan ha jike tinan di ankep wait lah teman ni nanti adang kahum ke kelita kalen hangan lah lo. Saya kalen kuri kati pilih hayana kelita hanga bananan ya. Ya bara tino pipe ata alang nai biangan ni abin kena alang una amtek na ata jih madi ngak kuri-kuri ngapan pihak nak hapi asau permajaya hak tudan hak lutung senadin soslek dan apa vista perdana kuala baram dahin ha tatah ngapan alang jelang tek ngapan tu sahalang jadi ni. Ok, nunanji dengan halang naiman mirip. Dengan halang kedua, telah tepaya payang pala dengan halang naiman kucing. Yati dengan tutung, tek dua uma alang tiket pat, hak tiket pat ya, hak flat Taman RB, Blok A, Tabuan Jaya, tasak tek alam tusah tutung, jihma ni di binusik ketehi alang tega. Menu dua umah ni hanya nang nusi teklunan melok te alam amin hati ke kurin dah alang barat te joh tukan ni hati men pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia Sarawak pihak dalok te

gereji luri takinya takia tak kasi takia tak ngaban ha maram apui tek tusah ngaban tutonganan komando operasi PK PBKG Said Muhammad Imran Sahrul Hamid Bara igu dalotang tengah bananan pihak dalok bombati nyinang tusah tutongan ni melawin dua amin hak tiket pat ha bangunan umak bawanan norepa flat anandi dahin menbeh di perasaan na ke dan nyenang amin ani hati amin halah oke okay? Nan adanya halang nai man kucing dengan halang kedua ai ke telok laan man sibu polis tenahan telok lake kelunan dalah tam dahin nyile uvung-uvung alang an pasaya an dalok pakai ngaban dalok te masuk amin kelunan norepa nasa amin kelunan. Dahin lahu tu kan ni ke tawin te alam kes pelivoh. Alang jadi ha tatah Sungai Merah Pesun Jihma anih di. Kepala Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Barak. Lusa ni jadi kio-kio pukunji 30 minit Pesun Jihma. Pesun Jihma anih di dahin anih ke melawin pihak peronda unit kereta peronda IPD Sibu nyenang tekji kereta sedan dahin kereta ni ke awi selap-selap di ju kelunan alanggeri kereta ni tatah bulatan jalan paradom kena tinan dah anggota polis alang nyadu ini di dah anak megakna seren dah di pelalau te nyihu ngetak kereta anan ngetak beka kelunan anan di te lap ya? Pelalau lap dah dah anggota pelahu pelalau akai tulung mendaha unit peronda alang hak be jate mabang kelita alang lapan nanti ben o dalo livo kelita ani jelang jik jam ja dalo livo kelita ada kelunan ani di palaho dang anda ha abang ha jalan lilin Sungai Merah ya baratinan men be hadi plesa alang ana te kelita nanti tinan dalo te pesuk te nahan telo laong lake umun 20 saya adahin 40 duman alang nai man kucing dahin siburan asan dalok te kena man beh di pelesak lang ana tekji unit ngaban dah munang besi dahin lahu kuku besi ken hati ni alang si dalok haman bara nun hadui dalok te ket uvung alang anda ha takap panan di man beh di pelesak lang ana te rekod dalok dalok ni hipun rekod hadui salah norepa jenayah ihati marung dadah dahin hadis salah lang habeh lahu. Okey, kes dalo ansiasat ngajelo section G saya 6 kanun keseksaan awin kira maeng dah polis norepa penjawat awam ni mano hadi dalo awin kena dalo tela panidi dahin lahu section 37 akta kesalahan-kesalahan kecil perpitan 50 saya dahin section 6 bakaji akta bahan-bahan hakisan dahin letupan dan senjata berbahaya perpitan 50 saya kenan dengah alang ketelok nah dengar telok dengah alang dang apa mau menitam ngejelo program surat dengah tam lebih ni dan program surat dengah dengan tam kelengi te jaka alang PLA lebih cima radio kayan Miri FM.

0: Kemawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: hina video kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kayan ngapiitam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, saya kena maitam lima lang tepaan peji dahin radio kayan Mir FM. Hino tapa ngawan telok teke angin na hitam paan ala batu ngalang mageh kena palang melu dahin dena sayo tu ate alam hadu-hadu lang antelok na lahu ngin na hitam paan maget ma tua te alam hadu alang antelok na ano do ni te tang kauh na lebih ti. Okay, manita malang teha miri aku ngina bara marung kipin derma daha norepa mau ngoyo daha alang anano te alam apasan na Miri ni ya jima saya ada bulan saya donom te ana kipin dermadaha ha belibat hepa make te hati lang hujung tiket lo hujung anan di sihat tiket hujung lo tiket telok di ke tiket telok dahin ani matoh man pukun pitan 30 minit jihma atang pukun ji 30 minit ngedau. Okey, anan hati kipin derma daha lang anan jima. Man telok lang ngedap te mau nguyok daha te nyepangan telok abin jatuh lau ngelangunak loh ke ten okera bunusu mendalok penganjuran ini deh. Okey, anan ji kipin derma daha langunak loh halang kedua ke do migu na ihati ha dewan serbaguna tokong som sak lung kung miri kerukup pitan hati nanti program kipin dermada halang analahu patoh man pukun saya junang jihma nyepangan lang nih telok dang teh pesun jihma ampa yang telok teh dui nerepa mina nyawi telok lah okey dui na ampa yang telok teh dermada ha abin proses dermada ha ni nusih haja kita anda ha cek petelok na mana ke anda lah anda nyuh pitam pidah laan pidah lubun telok ti norepa pidah giliran telok ti terma daha udahlah daha onan dahlah daha telok ulah daha ti anda nyuh kelong pon nak atang kurim minit nonan ke atang 10 minit ka atang 30 minit nonan ka ore telok dang lekak man ngabananan oke okay? Anan ate dua ngaban kipin derma daha ta alam migo ni ngina hitam alang o dang derma daha tenah mau ngoyo daha telok ti man daha alang perlu dah ha uma perah ha ini tam jam ha uma perah ti putung dau te dah halang perah te dah halang perlu dah ha pihak nak dah halang anak dah halang eksiden kah norepa dah ha alang kurang dah ha dah ha tegu dah te napa ha uma perah ti. Ya, tini lah aku ngena bara marong kipin, siya kipin program vaksinasi anti-rabies microchip dahin na lisinaso. Alang anna te alam pasal na miri saya atang pitan de bulan norepa ujung minggu ni na te ana program vaksinasi ni ha tamu taman tunku matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat levi ani ji program alang atak seulan mentelo alang te na hulung aso ya aso telo ti iha mesti telo bulan te hujung muna nyusi hang mali nyusi ha mo anak na dahin antelo sedia IC telo ampai telo te maok ne te la vaksin nanti rabies mendah asok telok ni digeri asok telok ti lah okey dahin asok ati ke menuha ala vaksin anti rabies ti antelo ulang hau nak ya dahin jaka telok te agri asok telok ala vaksin anti rabies norepan metuk microchip dahin alisin asok ani ke antelo agri katong na lah bahi ha ngenep te nahu ngasok lang habe norepa pa telipoh kelunan ati ke ati lang anta bahi ke bahaya so telah ti takau lah. Okey, anan alam minggu ni di hati ha tamu taman tunku saya ada pitan de bulan matoh man pukun pat jihma atang pukun pukun pitan jihma atang pukun pat lebi. Onan minggu maring ujung minggu maring 25 dahin 26 de bulan te ana ha 6 liong senadin lah. Matoh man pukun pitan jihma lah ka atang pukun pat lebi dahin alang minggu alang ketelok ke 22 atang 20 telok de bulan. Saya nak te program vaksinasi anti rabies microchip dahina lisinaso ani ha taman awam miri. Okey, telok ngaban te alam bulan ani nyinah itam dang tegriaso telo ala vaksin avin ani dang nyekang aso telo tiga perah rabies ya. Okey, tam pajak larah tam lebih ni hitam kelenghi long do ni dalam sejarah menuhan dan aku sang papan telo te jilagu alang kumak livang te uma aru lang kenan Ezra Music. Radio.

0: Sayu Kenep.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri. Dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
3: Ani Radio Malaysia, Wahid. Ani Radio Malaysia, Kayan.
4: Okey, nana-nana telah pergi ke Langhi dahun Premier Sarawak. Okey, hati hanya jeloh program ngelarah jaki hari dia kayaan Miri FM. Ya, kerana aku sengah pejoh kereta pergi tak alam program tak mihati interaktif daripada sanggun lebih. Telah ke Langhi, sanggun tak hang di Jusun Dawa. John,
5: no. Telah program.
4: Ya, hati marung e-hailing.
5: Kelang ni lebih pergi di telah nguak. Lebih ni tak tengaran tak jauh dah hari ni telah alang nak hadui. Tabang ke tak nah hati tak lam dah bayar ni nah nah e-hailing jadi hake lang ni lebo peji di henda telok lebih ni nah arena telok John Ngau lang tak peji di lebo di telok tak lama karah telok nguak lebih ni. Hello selebih menika nak dengar kak.
6: Ya saya lebih DJ terima kasih umaok hawa peluang alang sayu menakui anina pertama kali telah kita bara sayu kenap men DJ ute mangai aku ini ha konti lah.
5: Ya. Kengil tak mendah alang tak PJD yang telo lebih ni dalam program suara 34 jam ngeri yang dengar nunuk tu gaya hadui kalau alang ngai tawin dalam hadui na e-hailing ni. Okey Rin John kalau pa lahu alang tak RTM Miri mai sa kena menika awin na te hawa ka dang peji den kame kira ane nak long ok lah peji te jo hadi alang imna jadi dang ke ka bara okuriak te jo umaru dore pelahu kampung ka mena telo lebih ni mendah lang te nang
6: ya sayu lebih men telo alang kelenghi hirai na pitam te akui aing yo dah metu tita depa ngalai ke John Mang ke dah. Bialam IC tak John Ngau.
5: Ya.
6: Ya, bialam Facebook ke John Mang Taman Dominik.
5: Oh, kalau John Mang Taman Dominik.
6: Ya, saya kenap menikah DJ. Abi nikah umang eta.
5: Ya.
6: Lan baku sika ku aman sak doa nira ok ke hadui ke. Bita besukulah Tuhan o maihage alang sayu menita dang nadui kira ita hadui ta pisin nani pa di dalam pisin-pisin nya dir ita udah ka urip da kemarin ke anina hadui ta lang dang anta na
5: abi dalam Facebook ka tejo aral ai pake lah taman John Mang taman Dominic nunak man be TikTok ataupun kana YouTube tak kai pun
6: man be TikTok rik aktif ka kui bi man akui melakat tanah lah marung kat rohani-rohani nalak sese ji ma pedung TikTok ko yan na Patutui John Channel ni.
5: Ah, Patutui John Channel.
6: Teka, katanayan ko di pa nun, YouTube, di ba? Sina ko active na YouTube. Mm-mm. I mean, kabanyakan YouTube ni ke, nandito tanata upload, ay jam tuk lagu ke, kira, katna ka, bertentangan te, kati, di TikTok ni ke, dangkala lagu lang ha, BMT, dahin, katalag, tayati lah.
5: Iya, tak jauh. Hadui-hadui lang MT dalam TikTok ti. Malay ka tau kan?
6: Iya, Malay ka.
5: Jadi, mo nang telok lima, nang telok pejidin hari telok John, hari telok John, tak jauh. Hadui na alang jat dalam medsos ni, media sosial ni, pun TikTok. Dano aran ba TikTok ti Patutui lang kan?
6: Patutui John Channel, di pa? Ita, awin te pitan na na Patutui ka, ay ngiwa, katam dike Patutui ka ti barang yeah. Biaran ku ti teket aktai teh ha
5: tek kerti nak bagi ka lah
6: nah nung kurin tadi dah kira Patutui kurin tam ngale pita metun metun di balas selas ok nana Patutui nanti
5: ya jadi nuno man beh kampung Repau Maru ka
6: ni awiasan ta alang man a adang kukul nanasan lung spilling biaku ute ala lengap ku alung terakhir lah te uma paun kalau di man urip may hinak di kaya ulte tutong nila pa teka nila hari ka lang habi ti namin gabi teka dya ka ta luang isuti teka kita jam nila
5: bilang haga na kwa ni hamiri ni
6: hamiri ni tate
5: so kati jadi yang bantulok lima anak ni datang peji hari telok jen ngau ariang na ika tapi talam hadui ihling ni dan kek bara okrek awin na aneh na halang batangaban kawak sang peduan peji dehin telok dalam kelarah telok lebih aneh matang harin telok ni tejo hadui nak tawin dalam e-healing jadi dan kek bara man beh atoh nak eka na hadui e-healing ne
6: ya saya lebih lain ngelua e marung hadui ni dike biar ni ji peluang lang an ji platform lah tegui ta mte hadui ta nore menakui aringku nani di adang ada raka oh menduman ampean pandemik di bialam kunya duit di lah tegutannya suti ke nah kita ok bialam mati di usia payan ha dan kurintam di usia payan ha kat lain ke aktif abin kira nako nako nuti to atak naba
5: sipi saya nesak-nesak lo kati nesak
6: lebu-lebu satu lo bahaya apa tananunan menbek katke awi man be tuk-tuk man bahaya ataupun lawan udang-udang kore gare abi si sukup lengkap bi dang dah na ati awi sukun kate lisin ke baka dangka bi si sukup ati awi ngion na lalan si sukup lang besati lah bi nai kenap ku babean di ke man o ku te halam na lan ke si sayuta na hadia alang nuti ke amte cukup man beh pelita na
5: mesti tak cukup syarat na
6: cukup syarat na kuri gati hana man beh insuran
5: insuran na
6: teke insuran pelita ni biasa kita amte bi e-hailing kuri tamati untuk keselamatan penumpang lima tipe ika awika amte e-hailing insuran nanti ika ji illegal tipe tipe bahaya tipe wite nunun masalah alam kada tike sidang kawan.
5: Jadi membes cabaran ka ampaya ni ka tendang menjauh hadu e-healing ni. Kenun kada lang email sedia una. Ala ka dang loong higam hadu yan ni.
6: Mesti itak ngio aturan GPJ lah. Ampayan anan dia kuala PSV ku dahati. PSV ti hanan hadang na hadu ya jam tuk te na e-healing ala kulunan ni ke. Nonana tuk kada na.
5: Ya. Berarti nak menekelok lang muda nak kelonan, menekelok lang na e-healing ni, mesti kelok tek ngiyo kursus. Halam mak jiduman kuri hangun kelok ngiyo kursus.
6: Usi kete kursus anan bi awi ngiyo kelita kera ini, awi kelita maring hida telok duman, usi tu sahi ka na insuran nanti. Tana kelita ka hujung telok duman anan uri ka tem puspakom limna raha. Maika sabung PSV kati TM check ha doktor tana doktor mengesahkan ika layak tena MRI Haji PJ ti sabung out duman jiang di rumana yo lisin ka lah bi lisin ka dang kanana telo duman ka lah bi PSV ni di duman jiangun mesti ka teh ha doktor ala pengesahan men doktor tana doktor kuma ika layak ay kalayak kanan. Mm.
5: Dara-dara ka o nah du e heling na kurin an kendaraan dari pamuto lang o e magiri.
6: E menaring na di. Aku na ampan ku masuk alam ji platform nila. Mm-hmm. Alang kere ni krep ni. Kira anina ji alang o adu iku tetap krep ni. Alang una di ke viva ring na di. Mm. Di. Ah, tena viva anda ko ma. Sidang pakai viva ak pakai iris laan bi kada ni risk uji ak de ke ak pakai pahelak kira atang kare ni aku dang pakai helak lah bi bayane ke aku ya laji kelita anda anakku kira ngabak ilau kat kuman ku ke dalo na lang ala man aku ke ni ho aku nah duit ni lah bin sini ta dang te nah duit lang habelan hadui ku lang menuna di pa bin taklunan ni te kurang noh ta ke
5: ya
6: amin jelang ta te beh ma pral ho haut bulan tu teh klinik mana nah.
5: Tapi saya udah teh kena anak teh support di kalau.
6: Puji Tuhan.
5: Kira ka ane lo puket mani menekuak kan ya.
6: Nuna ka sukun ni ka udang ala ngabanta bayan kelita tu ja lebih-lebih nak teguh ita te lemah batung nuni ke. Tapi ta panau tari kelunan teh teh tengaran ta oh awi pade din nah. Jak noh tak apa?
5: Okey, nunan tam peji dalam kesudahan guna Allah peji di hari ini telah John Gao tejo nunok togaya hadui nak na e-healing ni mudah na kelunan dahin itam peluk jam lebat tu kalang perlu nak entam puboh dan entam ngio hui nak tunggu itam mudah na kelunan ngio transport alang entam na ati jadi peji dahin kami tak lama kelarah telur lebih ni kelengi lagu dan kena rosi anda alright alang kuma aku kelunan tua wanan utama pejoh peji dahin nak nguak man be cabaran nak te usun alang ni tunggu ha geri nak dapat tunggu ha te na healing ini hari dokai Amir FM ngap jita

0: Okey, mana telok lima peji ngawak dihin hake telok langit ni lebu peji dihin tam taklam hadui nak nak i healing ni taklam hadui nak alang anak na taklam adalah miri ni aku ngiuk dah ni kem jam lah nundok menbeh cabaran kelok alang na hadui i healing ni nundok tugu do usandang kelok panong ka tugu kelok am nundok sewu hendoh kelok dang ke kelok buka layang ka nurepa anak kelok off ka nundok membeh cabaran nak men eka alang lang na i healing ni
1: iya we menbeh dausan DJ te kebale lang lekoh buka online ti pindah lekoh kelita dah masap nulaan bayi jelurah lan lalu nanti ka bale ti bi nepel pelmana te ke ai ta nanu ti lim dalam pesenja ti nuno netuk dah sika mina emergency ke dah lahu bi atina cebaran alam hadui kami lang nadu ya nila bi sayuna ai ta dang lah dang ta on on lah ay tang nap sang off the off lan ni ta ke mang ta teguo jam tu DJ u pernah teguo aku dah ready tanah ta skip na ay sang si dia sayu
0: tu sah masuk lah
1: usi ka tu sah masuk ay sang hati ya kayak ti ke baka anta skip na dah mina memerlukan si dah nuti biawi ta leko anta offline lain tadi hati ji alang tanep kui teka melang nadu ya ni. Amin kahom kitam nadu ya ni. Kahom tam bangsa tam lang nadu bi mina dah am tula kare kita tak lo. Ya ka aku jenang jenang ti alam grup kami. Teka kahom tam bangsa tam orang ulu ni lah nadu ya alam miri ni.
0: Ya, saya upah pat mu api dah alang macam tu ke dah hom ti alang perlu transport dah alang jenang transport mina apa awak nak jelang apa nak sangte awak nak jadu itu pedong tugu dah usah nuna perulan pihak eh tak jenang man beh tengahit kat nuti sayu kati bagi kami alang perlu kam jadi nuna man beh ano kat talam dalam miri ni atau nginok su kat grade ha, penumpang ni
1: nyo kenap tak kah biar akuilah sikap yang kulalau lambil tinan dia dan nginang aku te ari dah tenan dahin te tang sepadan Brunei nan to aka awi te dah kawan ku nan te kada atang kucing pa balai te nunana abin pedong-pedong pedah lang melak flight nunan ke te matan dah lahu ari nang alap grup nunan
0: bit tangkui ha na halam target kelo halam jido te te ka ngiah man be hukah kelunan lang an kelo asoh te
1: awi ngiyoh na lalan marung tabang kurik kira uli wa lalan na bin te saingan na lemiri ni te saingan kurik kare online lim na kare bi man be cabaran kurik kahum ka cabaran tal ho ay ta ngata cabaran anda skem ita pa te lima lam nunun lah lun na an hadi pa te lim gana bi cabaran kui alam ari da klunan ni jalang kate mata nati te mata nati lah kira tabang paligit bi jima sepangan ti DJ nono kenap kui loloh bi aku pukat tiba-tiba apa anti renop menjadi 50 tabang paligit hino tak sete lau tak jat nuti lau paligit ketipa na sang tabang na ke baka not 50 sengalui na aya aku lama na pe ke jelang ke ngawan tena entu anti Sita nuna masuk na job kure kak na tanu tike bi puji Tuhan lah upita masuk kare di kui kateha lepas hari baka tiba-tiba job palang sayu palan yeah. Tina natina ji katna lah berkat yeah, lang
0: berkat.
1: Kelak lampi talam lemah batung tak kaya bi tak perlu mana kita waktu una di tetip mang neta skip skip na bang ita loka awi jam tuk kurintam kayaan di peluvat besar tiba anta yeah. Skip na dah atang dua telongun ayo at mina memerlukan lansi dah nanti
0: tak ke ak belajar ok lah tak joh lain kalau alang nai healing ni macam tok dahum dah tak sang skip na tusah nak sang masuk ngwa awin ni tak ukuman sistem mati buka skip skip nunan nuno tunggu kat geri penumpang tak taya kak pesok kan nunan pernah nunan
1: alang anan kuri usika payan taya pesok anan usika payan bi tak donaran itu pernah te salah alan tak ya? Abin pedung-pedung te map tanya hari map tanya hari kita salah alan anak-anak kesing dap tu pedung bang. Baka ni baka bijar ya te nono ane ni kata ke anak-anak ji cebaran lah. Ita hari dah kurik arepa dah senjata nanoi ka explain sayudin dah dah pete takut kurik mau jam tuk lunan alam sawi ke nang mak nah pete takut ti aku kuma mendah pedong ti kasia te salah apa kata ni dek de beno hati hari telok ni nunanan tanah barat bianta barat terang mendahlah jasi date jam tu.
0: Anu nak membe harapan ka menaklo aleng anah hadiani lah.
1: Ai men be kui kuri kami nak kui sipa kui na full time ngat padau lah ke. Ai dah lak na padau padau tike teka bang nak kuri tam de teka gaji dah ke. Bi ai tepla mana na ngio ai jam tu atak bahat lain ke teka melang ihling ani kuri. Abin kukuma bahat re. Ake asi kula abin takumanu re. Lega tabang sukup tayawi livadi nunangka menbe insuran ni insuran e-hailing awi kami amte insuran e-hailing si kami dangari kelunan dap kalang insuran kelitate adang maintain te bi insuran e-hailing ani sukup ubaulan kerana apa ngiyok kelita awi kelita alang awi jam tu kelita alang kateke muraka insuran e-hailing ni ika amte sipika dangari kelunan usipika dang buka apa bin nya udang-udang krep ni lupa usiawi ji platform malah behanan ika amtenan nabuka lo kanan abi kami ani ai jam tok aku cukup lengkap lah istan ada ho katnya ai men beh kui cukup lengkap karena aku on app ku ji hima mesti selfie kui karena aku am selfie si gudang buka app si gudang terima oda masuk sidang kanan anta selfie aga pedong petana ta selfie tang telangun ha jadi ati ika am dang nanan ji daunan impidah na dah imbaran na dah lang minis manti avin usite dah nan hini ba avin online ha men itilim dah men semenanjung tilim nanti cuma te ka dah lang gamaduan nan ini ka suma dah masita ari daun tati te palada alang da kaya tu ha site opis kami nan hini
0: nono man kalau lang nah dia ni te bagi ka lah te ka te terima dah cancel ano dah ka
1: ayo anan kaho manan bi pedong ke bi ta terima dahin sayo kenap to lah abin ta pedong ti kita baru kita accept dah abi dah request ti kita anta accept na dah ayo kalau tugong nun ka lang platform alangkat ni lah
0: terima tanawa
1: tanawi kenap talalan request ti anta terima na dah toa atang dah accept ita tayne ta den da tugong da ne ke maten den sayu ti ke da ti pa cukup limkat da ni pa kame ni pa tana ika kat kurang noh ka alap FTM complain da jaki yo da ben na na an krep plalo kat da paus da alam kuri minit ka ataupun datan surat ma da te ka balai kawan ku o suspend atang jiduman padana
0: men complain da penumpang men
1: complain ti ngiyo complain aku kori kata tipe bi awi menbeh kui kori ika musang menbeh ke taman ti terima kasih usuk payana nanu nanu kena kui te dah ti awin pedung anta terima mises mendah bang te mises salam ep ti dah barah itu nore sayu hadui ka nore melul peta lah oke
0: awi tak nyenang menbeh hadui ka malang nai helingan ni cabarana menaklo nah menbeh penumpang ti nuno nuara nak dah penumpang ni kenun ketelang dah request kalau tugu dah masuk bang dah duan ke mun kalau peduan ni dah ke napakak atau nuti ke tak dah na nunan man kalau
1: awi man beh kui ak pedong ak nyenang awin tugu kata tiga tak ak nyenang pedong tanah dah request tapakak ti dah barat tapakak ti jitu pakak kita pe tanah dah lang keseduan ti juduan kita te balai pe anda request akai dah tepaka nanti ke selet nanti bi mang takut ai krep ni kre ni te nungkurin tam kotak hitam
0: te kotak hitam
1: te kotak hitam tana te nun kes terjadi ai nun ka kes ai bunga dalam kulita ni lilim kre ni ai ka report te pala krep an krep rifaulianan ya si ka CCTV ke bi dahun ka alam itu nun ka ai ka te jiap-jiap kajap na alam ni tika alam ka panau tika nun na takat lim na tika na record lim telim record danga alau lilim.
0: Hilang request aku tak hitam itu. Sama ada penumpang ataupun.
1: Musika cuma hari gue selen tuh. Kalau aku tak hitam itu mesti bila aku accept ika, otomatik nana. Otomatik nana terpelalu halam itu.
0: Anak ji keselamatan nalang tak dalam hadui kalau orang nak ihaling ni lah. Anak ji perasan tunggu ika tapi ji penumpang. Ada yang tak ikon nak musang. Ya tak request selen deh nyemot ji simbol. Saya kumana kota hitam.
1: Kira kota hitam
0: lah. Ya. Okey, saya udang ngamlo baji di hari telo jon ngau win tam ikam sang jam nodok to gaya urip dah lang na i heling ni ha sunalan anu nodok to gaya dah pi penumpang nodok to gaya dah mata penumpang. Jadi bagi ikak lah lang petabang kelunan teretif menjam tok na na i heling nun ni men dah community tu lah nun dah petok kat benda.
1: Ya, lain kanan lalu DJ awi genap ku sampai tu awi tam alang o register alam e-hailing ataupun platform alang habe awi ka o masuk ID ka mangna im sang maina man beh dah beh laan lah ika ti ka ke gamna awi ita takut bayi te cash awi telok hipun nah dia ni wata na nana telok dap untuk telok ta mang telok sang bagi menarin telok ka man men beh telok ke si saya besar tiba
0: lesen tapi lesen tu itu kalang higam nak itu kalang mano nak asan tok mayang nak men kelunan ja alang geri nak awin pedong tegut hal-hal bahat alang tubuh pesumaan nanti jadi anak alang adhon harin telok jon ngau men telok jadi men telok community daya alang tek talam daleh tamih ni lok tawan telok tek we nak mentelok lang online jadi aku kira ji dah petanggan lang ya arti lah we nak mentelok lang nah di perkhidmatan nah di heling kat nun tua hubung lang tanpa ke wan tama pasoh kelunan ya menitam lem nun tama pihak ji deh nah ke telok ati jo batang long kawa dua ni nanti jo hadui nak na i heling nun nak membaca baran kenun perlu nak lang patut nak itam lang mano i heling ni higam lo dahin nak jendang antam lalu men o men beh aturan dahin men beh pengalaman nak lahu dalam hadui nak uhiak neuli dalam daleta mak Sarawak ni jadi saya kena menika rinjau nak bintah apa peji dahin kami Art Emiri dahin nak kena dan peji dahin kami dalam dengar-dengar halang beh wa
2: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok.
0: Okey, nunani tanpa jita alam program interaktif tam doni di hati telok kelenghi sanggun teh hang adi jiusun dawa John Ngo teh jo i heling. Dan kerai ni ke pukul 4:30 minit lebih tanpa jo peji kelenghi dengan lebih alang anu senukung salin dahin anak basah.

0: Dang dang ana pekepet jak dang miat puluh tusu kerusi dun dang an pake taklam hari pilih dalai Sarawak kata jaka alang atang. Taklam majlis alang da premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Bara alan mariang nubu pare naan mariang anih nurepah premier rice nak dang miat usang baha taklam dalai. Helong na projek perintis alang tek hak kuara barang miri betula teknologi anan dengan miat usang pare. Jalan alang deng na belajak puboh na kanya atang 50%. Hana petih na dahin na lumak pare awi layo. Teknologi alang an ngemaju tek hang Bernyolen pedi sindra berhad dahin Universiti Yunan deng na pare tubuh mariang dahin jantaran an nubungua. Au ngeluno awi layo. Perintah lim au petame hadui alak dang pelayang hadi nubu pare ane hak kuri-kuri awan alang marung awi hak limbang lawas gedong lingga daro dahin jemoreng. Iha donunan halam tubak hadui ngeluno pare perennial ane hak Kuala Baram miri. Dengah ni ana pahamu man Radio Kayan Miri FM. Industri tinaknya Pabukit Saban dan jadi lasanaya awan pubahnya Pak Sarawak ketek Dubaya. Timbalan Premier Dato' Omar Douglas Ugah Embas Bara dah nak lumak tinaknya tekeplan hipun kenop nengayat halam hadui tinak awin sektoranan hipun awang sayu dahin dah ngamihat hadui lawat nguyok penguman daleh. Dahun nak lim hipun awan alang sayu maipakan alang sukup. Dihin hipun uma amin awan nebak hinyap tekep endah hipun lim. Alak dang miat usang dahin hasil industri anan. Dahin tek nak padang bilun ok bebuling spau. Ngiuk dang ap awang dagang mendah alang tek na lumak hinyap. Iha donunan tegu pahabung dahin 26 long kelunan. Alang tinak hinyap hak pusat hikmat Bukit Saban. Ampayan aku pakau dengah akbasa batang dengah je hangun ngua. Integriti nah batang ayak deng mejat buku dagang mutam Sarawak. Sarawak pakai teknologi pedi perennial jadang miat hukah baha dale. Industri tidaknya Bukit Saban deng jadi rumah ayak men haduyanan. Nunanah tampeji dalam dengah lebih alang Ana Monica Gary Usang men amin dengah RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okey, 44 minit lalu pukul 4 lebih. Menadi tamu peji te alam dengan lebih. Alang an pahamau man Radio Kayan Mir FM, RTM Miri. Ya. Dahin tini aku nama usul lebih man ke Vinda Imang, dan belan ke Baja, Jackie Ngau, Rita Lawrence, dan nama pelah usul lebih man Rudy Daniska Levo, Miguel Mike Joe, dahin Harin Telok Zulkifli Abdullah Zul. Ya, tak leading Facebook telah tini Harin telah Kelvin Ding Deng sahu nai pejiden telah DJ kena dak lagu Hawa Imang dawa di lagu Sena Urai kena ya alam kalau nak kerusu si kang ni jadi lo semangat naik kang kelengi lagu Hawa Imang. Nah aku mendak nak ambai pukul 5 nah jadi kalau pindah nak ke okey masa kena mengkelo lim ke halang tiap pejiden redo kayan hati ni aku sanggeri tam pelalau pejoh pejit alam program tam lebih ni ya hati program dengan menawang daleh nyorepa dengah usun tanah. Ya dengah lagu nak loji dengah man Beijing tino tanah tegen langayana te 4.7 skala Richter magnitude alang jadi ha wilayah Sichuan ha barat daya China. Menan kurindaha alang abara dengah hani yati dah pusat rangkaian gempa bumi China yati donih dip. Alasan repa pusat tanah tegen alang ayana te 4.7 magnitude ani jadi te G poin kusung saya pukun G saya minit buat daudi. Yati alang anku mak ke nyokurin kenyataan ani ke pusat tanah tegen ni te dalam alang awana 6 kilometer ya 6 kilometer dalam tanah tegen ni okey hananji dengan halang jadi te alam usun tanah ni hati mendaleh Beijing pala dengan halang kedua men Guangzhou tindak dua doh alang te pekalui tegu ankanak telok pelutusu duman alang uhari tu telok pelutusu duman menunak dike. Dahin lahu dawak ni ke andaha pela andaha tubuh dahin te alam su dawak ti 4 kilometer tu ah te hangji dahin ji dahin dah ne ingat nang uma perah ni di te pakalui dawak men dah na ujian DNA ya alang guna lo ya hati Huang Zaulin dawak Jil An ke Li Hui dawak an kanak tegu piah daw dawa bi hang dawa ti hati 55 minit tua ha uma prah rakyat Sichuan alang te ha wilayah Guangdong tegu bulan pulu duman pelupitan saya pelupitan de men dawa an kanak tino misi ini geri hapang ani di te pala hinan dawa beka tegu anana dawa ampayan dah melo hapang anan te pala wat dah hapang di dan lahu dawak pakai basung alang piah pada dawak pakai jakanan. Dan teguh ni ke dah wat alang ankuma wat ngana kau ma perahanan. Ngusi dah pakai leku nerepa aran te hapang anan ke dahin lahu dah nginap dah nginang te kataran alang ante te te kain anak kanan tua. Anana tawitna dah misi ti te keliru na dah no repa te saru na dah ke te dawa hapangan ni di zioli na ni antuboh kenan ji panak alang ankuma hina taman amung na nyadui te alam sektor pelita dahin nahu iha ni di ji kluna na languna lo terima tulung alang nai man pulis dahin anike dah nyenang ngendap ilau hikah panak asen na doh ni menu yang jam ya ni awite di selap jadi tehak nurepa awite di tuk alang am sayu nurepna awis usiha marung ke te alam urip na te kurina te latar belakang na apa yang nanan ke te taman amung na nanti lahu na nyinang kumpulan dah zioli na ni ke sekdap ha nusiha piah dahin panak na alang abin analan among halita siha piah dahin panak no repa hinan asen nati tegu ha alamong anak anandi dan lahu na kumana hawana ti te petuyang dahin ha beh lahu okey tino dawa hawana ni dike te puli na dawa tegu ziolin ni umun nak lima duman dan ziolin na dike dahin hinan among na ni hati ni di ba tena dah hituk te urip dawak menuna norepa jaka dawak nyamdi ziolin ni bara tino dawak taman namung ni di ne am sayu na na dawak menu dawak te puli nunan kurena dahin yang ngadap ngasayu tu kanike ziolin pa na ujian DNA teguduman 2022 di baka keputusan na tike dawak kluna na ni usiha hinan taman laong na dan lahu nusi te nun kaitan dahin dawa hinan taman na nandi manina ni ha kay tulung pulis dan ziolin bara yang nap ilo hinan taman laong na bulan 4 duman na rehdi ampaya ni ha nalana lihwe ni yati ji doh halang pakalui hinan dahin na tegu dawaan kanak okay ananji dengan halang naiman na Guangzhou dalih kina loh kan ni dua dengah hani di dengah mandalih kina dah men udah polis tolong hani di Zolin padang ilau hinan taman laong na da alam bulan patan loh kah dahin lahu ya barake lihu ini nah hinan taman lihu ini nah hinan taman lahu hinan taman laong na te okey dahin kerani ke dah akai ganti rugi 2.6 juta yuan daripada 5 juta ligita Malaysia te hospital anan avin kes ani an jadual an dah besara tegu pulu telok da bulan saya duman 2026 anin nah kes alang telok pulu tusu duman alang uh ready te pakalui apa ngati kerai ni anda ha ju ngeluak kes anan avin baru dah jam dawa ni di te pakalui tegu dawa hapang. Kami tamlim nuna ni tam peji te alam dengah man hawang daleh dahin dengah hawang daleh dan antam kelenghing luak te jaka lang pihal an lebih jimati pukul 4:45 minit hak Radio Kayan Miri FM.

Lagu kayan madala malang ugeri telok tepala pukul 4:55 minit lebih menuhanin pukul 5 lebih ita malang tek kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 50.0 75.7 ngejelo channel Astro Sayak Tusuji channel My TV Tusuji Kusung ita peja-peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih na bi menita malang dang kelenghi radio kayan man kucing samarahan serian lunduk bau Sri Amat Sematan dah hinalang tek kelenghi ngejeloh RTM klik itam peja-peji tek atang pukul 6 lebih pukul 5 anin ai itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau men amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Yang pen telok peja-peji tek alam dengan lebih aku ngenap ngopno pengakai harin telok Kelvin deng sihati lagu alang kumak ji dengan sayu men telok lang tek ujung alam alun jakani pelihai geri kelitak kelok ngina hatang deng sayu pala amin telokkan oleh pala hinok-hinok ngapa nalang antelok pala lebih ni. Selebih senglarah mitam lim Tuhan memberkati.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
3: Okey, nenek tambah peji tak alamat dengan lebih dahin dengan lebih mana National FM ada norepa man angkasa puri Kuala Lumpur dan antam kelengi te jaka lampial an lebih jima hati putung dau pukul 5 lebih ngejelah program ni dokayan Miri FM dan kira ini 26 minit lalu pukul 5 lebih aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam lebih ni hati program info norepa info dapur lah norepa info ha umak pui ya ini aku senggeri do ni aku sang barat tek jo teloh teloh halang an teloh belek ha pasen ka norepa teloh yap teloh sendiri ka norepa teloh halang anda ok teloh ka nan ya okey teloh ni ha tek kahum sayuna man batong tam kelunan ya ipun protein alang bau alang dangna batong teloh ni nya na na dahin namai tisu te alam batong teloh alang lubun dua na ke sayu man matan avin teloh ni ipun lut tien dahin lahu zia zentin alang dang tulung ngesayu ageh matan tam lubun teloh na ya hati awi teloh kuman teloh ya dang nyukung fungsi utak teloh lahu dahin teloh ni kaya te kolina alang penting dahin ketanin alang sayu man perkembangan norepa man fungsi otak teloh anandi dahin alang kepat na ke ihati teloh ni dang ngetua tulang tam awin teloh ipun vitamin D alang dang tulung maokasium man batong teloh ti dahin lahu teloh ni man, hayu man teloh alang diet awin teloh dang na teloh ne beso lebih darah menuh telur kuman ketalang habih norepa ketalang piana ot ka norepa nestom ka nunan bi telur ni ya lebih darah na telur besoh awi telur ngendap diet. Okey ngendap kui bara fakta alang kajau lahu marung telur ni awi na telur hiap okey ji hiap ti dang ngetelur man 250 kelaung teloh atang 300 kelaung teloh alam jiduman bi anan ke ngioh baka norep ngioh kenundi da naan hiapati dahin liho lahu nunuk tuk teloh tubuh norepah pelarak hiapati di lubun dua ihati kala teloh ni pedung putih ha pedong ke coklat ha dan alang mengalai dia ke coklat ni dia dan pedong ke haman ni biru pah telah ya apa ni ani lah telah ni nu ni avin kenan na te penguman alang anak kuman ate dan alang ketelok na ke ihati awi telong ngenap jam telah ni udara nerepa telah alang maring dahin telah alang udara ke telah ampai telah paksak telah hati antelo la dahin antelo te alam ji bakah nerepa ji bisin ka alang kahumata nati antelo te halem ata anandi awi telah hanan ngenai dahin miri ngenai miri anan hati telah alang maring nerepa telah alang segar kan hadi awi telah anandi ngenai bihana awi biti di telah hati ke sayu loh kah antam kuman bi awi telah ni di awi telah matai na alam mata dahin lahu nai ngelating ha nga nusik na ayu telah na laan mina telah halang o dara dahin lahu mina telah ni ke o jiak na halam na ti ya nunuk tu gaya telah melok telah ha umapui alang lubun jina telah dang melok telah halam tahong yang ngamtam te alam suhu 4 darjah Celsius. Awi telok belak telok mengsevan mayau nak nurepa an kelong nan nunan tua ampean telok pakai nak nurepa ampean telok peksak telok han ini nureka telok mayau telok hati avin lapisan alang ha awang telok hanan te hipun pelindungan semula jadi awi telok mayau nak ke usina te pelindungan nak te telok telok dilaan dia dalam ketelok nak ke an telok lo te bahagian awi telok lo telok dike hagan telok nyenang ke dai kita alang de kaya awut na te lang hida bi halan nak ke alang da ok te lang hida ja telok hati paan segar norepa paan sayu halam nak te okey dahin ngadap ku bara te jo kalori te alam nak telah ni kalori je telah ti 70 atang 10 kalori alam dah protein ke 6 atang 7 gram lemak nak ke te 5 gram dahin ke bohidrat kurang men uji gram ya nana okidok info marung telah nerepa marung ji ketalang te hau mapui tam ni hati telah ni di ya nun ka info jima ngejeloh info ha umapui norepa tukit ha umapui ya PFG te alam program Radio Kayan Miri FM alangaan pah mau man RTM Miri pukun 55 minit lebih ya kita pejoh kelang hiji lagu lang kenan Pastor Thomas Anyi hati lagu lang kuma halam Tuhan dah menuanan ake lagu alang kenan joli jengan nun tawit na ampai telok pejoh peji te alam dengar sukan menuanin a

Lagu anandi narepa lagu nun tabit na anandi ugri telo te pala pukul 5:32 minit lebih hitam pejoh peji pelalau te alam program tam ni hati program dengan sukan

ke kah si abin komputer halang pakai ni ke hang ha jaki ya. Lain lahu mantelok li malam tek lenghi radio kan Mira FM jaka ni angina hitam dang apa ji tek atang pukul 6 lebih na. Ya, dengar halang una lo aku bahasa dengar alang nai man Ankara yati ji dengar menhawang daleh dengan sukan tino Trabzonspor do padi menglan ya oh tesain dalam menanda tangani bintang Mesir yati Mohamed Salah ngejelo hadu jaji alang sang maok bayan kahumna yati 27 juta pound sterling. Eh lagi kita Malaysia ke 7.6 juta ligit alam ji musim tua. Anak syarikat bun sipak Trabzonspor ni nyihati syarikat alang anak atai ta alam senarai awam alang ubara perjanjian ani ihati ngejeloh dokumen alang anda file man bursa Istanbul alang antai ngejeloh

hau duman ya hati salah ke kasih ya salah ni sang terima gaji ji dumana ya hati posteling 10 juta ligit dahin hau te sign kontrak ayah lahu ya hati 7 juta ligit man haut musim malang anak ngio hati di nihani di ya hati penyerang alang andahan nalanak lan dahin hak pelahu tulalan sayu nak main te alam Piala Dunia 2026 ni di. Okey, pala dengan sukan alang kedua men Kuching tenak Sarawak ngendap sang Ngawang kahom tu 15 pingat emas. Ja nahanaran Lubunji nurepa juara keseluruhan te alam sukan Malaysia Sukma alang anjadual matoh bulan anjadual enah Selangor matoh 95 atang 24 da bulan saya anin a timbalan menteri belia sukan dahin pembangunan usahawan Datuk Gerald Rentap Jabubara tekahum pita natu 30 anggota kontingen alang teh hangna ihati dah atlet dahin pegawai dah alang sang lekak tepala Selangor ya tingyo acara sukan alang dekaya ani dan te alam 37 naan sukan melawin 460 pitan acara hak kuri-kuri lasan alang anna te alam negeri Selangor yo dahuna tahap kesiapsiagaan repa tahap sedia dah atlet kerani te tahap alang sayu dahin adalah usedia penulan te jo technical dahin lahu te jo nun tua langsung andahat nelunga jaka sukan sukman Okey, Meta Melim, nuna ni tanpa jita alam dengan sukan. Kehasi, win TGPC kalau ni ke, nusia jadi menadi. Alang, oh, sedia menadi ke, nusia aku dah basak na ya. Dahin dengan sukan, dengan tam kelengi, tak jaga alang pihak lah. Lebih jima, hak radio kayaan, Miri FM. Okey, telok ngelarah jaki. Telok megioh-megioh batung telok jaki ring. Te pocokan, nurepa te exercise ke pelasu batung telok. Te ji lagu alang kumak. Ikan naik di pantai. Mentelok lima hari dia kayaan alam paan ngebji hitam.

0: Kui rutnga plahina radio kayan miri FM.
1: Saya kena ban hadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello,
5: aku Usun.
3: Usia hadalho man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat telok teh dahin. Cayong radio kayan all the best.
6: Peji-peji telasan Radio Kayan Miri FM. Itam peji-peji dahin jihake telok ihati Kerolan Wan. In lebih ni kawak sang pesangun tek jauh hadui lang anak na. Sikit hadui nak menangan bi hadui anak na pendung kena ni. Hati marong na keluhing dahin na donat. Aman hiran ni kak matoh na keluhing norepa donat ni dia.
7: Bi matoh na keluhing ni hati Duman 2022 lah aku ustaz.
6: Alang donat ni.
7: Alang donat ni maring kan ni.
6: Dangka anak long menaring donat tu ka ngendap juan nak keluhing dahin donat ni dia.
7: Men minat. Hak beninan aku tapi ke nap juan nak lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak eh. Macam hobi. Ya tergantung men minat ku jawab. Aku minat memang aku akan nak katanan jadi ji pendapatan lah. Abinta leh jenis yang suka kuman keluhing loh. Haka terjadi
6: tengenap
7: nak. Ngenap nak keluhing nah ke donat loh. Abin dawan aku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah.
6: Ya pesak
7: nak. Tidaklah kawan-kawan ku lang habe lang nak da bisnes donat. Kau home ke bisnes dalam tih biar ku nak milih
6: donat.
7: Donat ni lah. Dalam inspirasi ku lah. Lang katok ke kenun ke
6: matang-matang dalok kalau
7: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ke lagi te perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah amin te dua kadang-kadang kan customer ngenap susu ataupun gula terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyihotai gula ngahom, susu ngahom. Ayo ketua.
6: Perisa, dona lang paling kahom anda hau dah teka?
7: Perisa pandan. Yang hijau anan. Yang nyemit.
6: Nyemit lah. Anan lang anda hangat lalan, ha? Bin umang alay, na lang biasa, tiba? Kedai pa, tu kahom lo kena hajuan na, ya? Okay, alang marung keluhing ni ke, dangka kusi step-step na keluhing ni, bin aku nyinang ha media sosial, pihak na TikTok ka, ha Facebook ka, nuti kita, kahom lalan, naan-naan ju dah na ke, bi awi handuman ni sendiri ke, no, untuk step na?
7: Anu kan ni te dua cara lah, habis dua cara ni lang customer ku ngenap, lang lubun ji ak ledau, keledau pula lah, okey? Okey, lang lubun dua hati ak maru. Nan dua cara.
6: Awi kan maru nak si kan ngeldau nak.
7: Oh si kan ngeldau nak.
6: Oh awi tak ngeldau nak si pita maru nak. Okey, nunan tu ana anta maru nak, orang ke nyagah pula lah.
7: Nyagah, dua hangun nyagah lah.
6: Oh, dua hangun nyagah apa?
7: Tak lah ngeldau nan. Kira senang ok lah hadui lang ledau te antara ke ledau tua
6: tegang
7: okay, tegang perlu te nyagah na
6: nyagah jangun tua
7: si nyagah doh hangun lah ka
6: nyagah doh hangun lah ka awi hak luhing ni ke tekan nit na tua ka ataupun dahin adung dahin sin na te iman lah
7: ak sapun ke pedong awin te kerai ni kata pedong ay anit na ti si te adung balai bang yang legah na ti ke te balai lang teh adung nanti mahan ka teh lang biasa ti ke murah ka ok lah
6: ngiyo hati tapi ka na legah na ho awi ka juan na ke
7: si ka aksapun
6: in sapun
7: bi legah na tetap sama lah
6: awi ak nyindang teh di perisa-perisa na lo di perisa dun lang teh ni no to kana perisa ni
7: teh pat perisa keluhing gune ori telo masin cheese spicy dahin sweet and spicy lah teh pat jenisnya
6: teh ready stock pan ya
7: teh kan ready stock pan ak lo lah abin biasa nak terjat dah pedong
6: ngenap
7: ngenapi
6: pelalu
7: pelaluatan tu nanan
6: okay nunutuk gaya kak pelaku nurepa jual produk-produk kan ni
7: biasa nak ak post ha WhatsApp tu lah abin ngahum ke dah kawan dah nang kui ha WhatsApp nunan pedong tak aku post nak ha Facebook.
6: Tapi aku home lele dah order ke isi penyataan. Sumpah
7: penyataan ni.
6: Awin ha kuma ai ha nana jaga ka habah to kana.
7: Jaga habah to.
6: Awi dah order ke home no dan ke perlu baranya pangan ka ataupun aku nginap danih ke pelalu akbara meka danih dang kana.
7: Sidang. Perlu balaji daulah paling lewat gitu.
6: Aja dah.
7: Jaga dang sedia. Ubung nak tike bahan nak tike.
6: Okey, awi dah long enough song order donat ka, keluhing ka ni ka, donat cara dah song pabuk dahim
7: dang WhatsApp aku lah. 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin o beli keluhing donat ku lah. Sayo kenap man RTM lah ho o maweh aku nai dani.
6: Okey, man kalau alang kenap beli keluhing nurepa donat nadi telok dang wasai pihak lalu kerai ni oda teh ha yati kusung ji 6 606 5003. Okey, hari ni telok Kirolan. Okey, mausa kenap jangan mengeluak mekat ming pejabat-pejabat dahin kamek radio kaya Miri FM.
4: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okay, menari telok kelang hi ihati program based on air peji dah hari telok Caroline Wan ihati na ji usahawan okan eh ihati barang alang anak na norepa produk kalang anak na tegui ha hava tua norepa tegui ha ngendap na na tua kurena ya bi ji to kalang dang maok uli bangalang sayo man huang amin na kalahok. Ya, 10 minit lah, telah santai pala pukul 6 lebih. Matau man pukul 6 lebih ni na, itam peja-peji dahin dalok YFM Bidayo. Alangan pahmau man RTM Kuching. Pasung luar itam jima, ihati matau man pukul 22 atang pukul 6 lebih pihak layau na, ya. Dahin lagu alang apili maka belasan tam lebih ni, ji lagu alang kenan lawing sang, lagu alang kuma murib asi-asi. Mantelok lima radio kayaan, aku Livan, maksud kenap mengkelok lim, abin paan sukung radio kayaan. Dan hindok tapang ngaban tam te telok lang te halam Sarawak hawang daleh nuna pelahu mentelok lang te hak banget ke de ha umaru lahu ma usah kena payak mentelok lim ina hujung minggu ni dang antelok anau dahin sayu awi telok lang te pandau piwai ke pelah sayu te alam mak nun tua aktiviti nurepa keluan alang an kelok na lahu ngina uli dahin sayu lahu te alam mak ngaban telok ni. Ok, saya lebih sang larah Tuhan memberkati tamlim dahin lagu ni aku ngina dang apelasi libang telok te dah panak paharin telok kan nurepa te itam bakih-bakih kayan telok ke lahu mani tamlim alang te kelenghi reda kayan Miri FM. Saya lebih. Bye.

kita buat dua khabar. Bangunan baru Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Batu Semong adin mau siap. Dua itih ngin pemudah penyihat nudu taruh puluh ribu naanya di Kota Padawan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Loker Chiang Nang, pemasang ngirusut projek pibas fasa kedua pakai belanja taruh ratus ribu ringgit ino, mesti aboh nai, bitunak dua pemasang di moh berlaku di kawasan Kota Padawan, dua Batu Semong. Klinik ino ngin utung nudu robis rimoh puluh taman perumahan dua rimoh kupuak. Bangunan tambah ino sedia tempat bauh saat pemeriksa penyihat dayung, klinik Jepun, bidit udung dua stol file, rual so pemudah sokongan dikodak tempat posan motokar bayasi tempatit. Iti ya nama paguh perkhidmatan pemeriksa penyihat, penyaga sindo di bitia dua mobranak, imunisasi saat olakopot bayar pendidikan kesihatan nudu ratus dang tempat. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 ngijaka piruh organisasi dua individu di moh nai duman dan transformasi digital kemampanan bayar pimokat inklusif di Sarawak. Gapit Pengurus Ayuh Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila Jafar Nang juk kategori abuh bitanding di morot teknologi digital Keroja Pikarik Dua Pimasang, Inovasi Kecerdasan Buatan AI, Perintah Digital, Industri Kreatif Digital, Kelestarian Obong Torun, Baya Penyelesaian Pintar. Pimonang saat setiap kategori ia terima duit tunai RM10,000, sementara Pimonang Anugerah Premier ia terima RM20,000. DEA 2026 abang atur beramah dua persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Ngijaka Bondai tajuh rimoh nognum onuburan sebong iti di pusat convention Borneo Kuching. Iyo sobot den iti taka balam apresiasi media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 Bondai Bau jadi pinorik rekreasi rawang di Bintulu pakai bogo masam aktiviti bikait obong tarun duo biodiversity. Gapit Pengurusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Dato' Haidar Khan Azhar Khan Nang pesta di Abuh Nai beramah dua ulang sawak ki taruh puluh rimoh Taman Tumbina ino ido sejak sedia pingibur pangin geh pinyodal nudu ratus nudu keroja pinyaga Abong Torun. Pengatur sawak itih ngejaka ia norik rimoh puluh rimoh nog 20 rimoh ribu naanya a serepas robis rimoh puluh prii ribu naan moh nog dan sawak repas. Kodak so aktiviti di Abos Edia dikodak Pitangga Flora Dua Fauna, Natural Walk, Explorers, Bijua Craft Dua Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 Abon Nai Taruhanu Tajoh Onuiti. Ni naan dari abu hukum RM40,000 selepas abu tapot sarah nyikot barang di abu ngawal yaitu inyuk diesel doi lesen di Sarike. Nunain pinorang pengarah Opis Menteri Dagang dan Negeri Duo Kos Saraidip KPDN Sarawak Matthew Dominic Marin dari ino abu dakwa nyikon semong ni ribu semong liter inyuk diesel bitokot robis RM20,600. Penyarah ino buat awal diribuat Seksyen 20 ni Akta Kawalan Bekalan Semong Prii 60 ni. Keroja dawa buat naik KPDN Sarawak di Mahkamah Seksyen Sarike Sumia. Hakim Stella Agustin Drus peruah hukum duit selepas dari ino ngaku sara. Barang kes buat mit saat jadi hasil perita. Nyaa dia buat dakwa moh bayar hukum dua buah propas. Ko ngemas abal ke bahasa bau pun puna. SKS Sarike teban perkhidmatan perintah nudu rakyat. Taruh puluh ribu naanya ngejekan nog di tian taruh honu ino. Perintah Sarawak dikas bikis sistem piintrusan di lawas. Limbang adin oboh sambung nudu grid Sarawak. Dan inti abar YFM Royoh di oboh sedia da Sarifah Ujayah Wan Abdul Rahman dua bernukar Kang Sinabau da Jos Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat kumi dua salam sejahtera.

0: Ragu pengibu, ragu sepengah setelah komite tadi Manggalu so mekis ke jadi selamat kami yang selamat bersama lagi atau dan segmen ngacang peta komite yang bersama doku di DJ Jazz dan di Putra Ujah komite jadi harap so berengan di lagi ngejit selain radio komite harap yang ceria-ceria sehat-sehat sejaya lebih sama berengan di TKIT dan lebih penuh pari kebori sungguh punya nangai ngerusu orang beda dogo nuijan lagi lebih di pasar kucing hari ini harugi jan harap dan api mengenai ingat tetap genyenang sabar sungguh pun orang berada kita in pilih dan berobot apa di ekobori tetap kita sabar ya jadi terus ke ngejit saran radio anda kenjong segmen itu ataupun anda ke tempat di tujuh ingat harap yang nak sejak api mengenai atau ngumiti harap selamat ya anda ke tempat di tujuh atau jadi saat pengisi segmen tadi ngumiti dan ngeju anda berada mengenai halsawa 2020 yang ada pukul 2:30 pukul Ricu Ngumiti atau ya sama-sama ngojit Abar Ngumi ya jadi seterusnya dan pukul 45 minit ya atau ya sama ngojit lagi Peace on Air ruang sana pukul Ricu setengah ke ya berkusi lagi di Pota Gaya undu di lagi berperuah ada Office Meteorologi Sarawak. Okay, jadi harap bersama dengan terus bersama dengan ngomiti dan segmen ngancang petang dengan pukul prii ngarup tia. Jadi sama dengan nanti guru berehat mondok bori tika iti selamat berehat untuk seberingan mungkin lagi nanti dua nyenang di bori abu tika iti sedia pengumuman ngarum jadi selamat tenok untuk seberingan jadi terus ibu terus ke ngojita radio untuk nyuang segmen tetia.
1: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem so ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan suba begemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka agi ge cabutan bertuah nga begedinge aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Okey, jadi ini cek ragu kibul tu. Dut gedut tu goyang kedang dut so sumuk reglina. Okey, jadi assalamualaikum. Nuduh sepringan di gitu angin kau jita. Salam radio. Didangkan segmen dengan cang petang. Umiti bersama aku di JJ. Jadi harap so pelingan letih hibur. Kau jita ragu di muh ke nyusun asan so pelingan. Jadi terus ke kau jita radio. Radio tetap ke on. Nuduh kejuak segmen letih. Pukul pri yang ngarom. Selamat JJ. YFM Bidayan.

0: Cem Bileği, Gürer Bisama.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istat madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sebungasi pun punaga. Taruh puru ribun an dognya jaka mendega program SKS Sarike adi rek dog ngatur tui taruh andu. Perintah Sarawak bedak begaut dinge kerja pengenai mikik sistem penyiruah piin terusan di lawas. Limbang Madinati mendognya jawit ka grid Sarawak. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah Arong taruh peru ribun andong jaka remendek ka program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Sarike Adi Dognatur Tui Taruh Andu Peguru So Anduati. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kidanang program mana ingin senang ka rakyat yang sian penerang Saman Perkhidmatan Radus amai bega agensi peritah ngarakan strategik SUADIE. Aktiviti adi dog ngatur ina saman penyikiran pasar perkhidmatan peritah, kaunter pinurung, peluang pendidikan ngah kerja, penyikiran betan asar, konsert rakyat saman Sarawak Kitchen. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki namanang program mana menaga ngen peluang ka peritah bedak rebis bisindak ngah rakyat Bukan so netugah berang masam inisiatif adidog netap bedak perintah dapat dog kenyam radus ke rakyat. Perintah Sarawak pederas dingik kerja pengenai mikir sistem penyiruah pintrusan di lawas bitunda ngah susah adi jadi drem tembit sumber pin setegar pimunu pin di sungi terusan berubah. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang Pengubah drum pemenu pin ana membedak susah tanah rasar jadi adi bedak sumber pin susah dok tembit. Ayenang kerja pengenai adi dok tembit ina saman bedak sungai anak terep nai sigeng ka tembit sumber pin sementara pakai pontun yang netu sumber pin adi sukup. Ayah kena sakati tipu merawat ka loji napis pin terusan. Sedenana Dato' Amar Awang Tengah kida anang sistem penyiruah pin wilayah terusan Adi dapat nyikan 50 juta liter pin di Andu, Madinati, aun dog naik nga ongkos arong 226 juta ringgit. Limbang Madinati mendog nyambung nga grid Sarawak ripas pencawang voltan ekstra tinggi EHV 275 kilovolt pasar Limbang saman kabel 275 kilovolt bunut mendamit Limbang kemas dog pasang nga tarupun di anubran Julai adi ripas. Darang so Sarawak Energy kida anang, ati rejung bedak kena dinge penyiruah elektrik di kawasan utara Sarawak. Projek ana ina saman pasang arong 220 km kabel pakai 644 menara, adinya jawit bunut mendamit neg Limbang. Ngana, pere kawasan di Limbang Madinati, medognya jawit nga elektrik adi dog tembit so grid Sarawak ka, jenis, ka stesen jana kuasa Limbang, menaga sedia dog pakai kambai dog guna. Perita Sarawak nitah mai juta ringgit di sawak yang kerja pengenai naik ke Miki Aran Pitas Permi Jaya Kuala Baram adi rusak setegar tanah gambut. Menteri Pinyakut adi jadigah adun senadin Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang projek adi ambu 2.4 km anak adi dog naik beda opis kerja raya JKR Ina saman ngikis semut aran, pakai parit tar, pakai gaya coal in place recycling CIPR, saman nak tar bau. Ayenang ati ina yang ngen senang ka jaga atau selamat ngera adikadeg aranana. Mio tipu merawat ka aranana di Miri, ayah harap perintah persekutuan, rejarit miki aranana, amai aranana ina aran persekutuan.

Biju dinge nga aga. Projek nai bangunan bau klinik penyihat ibu dan anak Batu Simeng berga tau ratus ribu ringgit. Madi nati mekemas kai ngen senang ka taruh peru ribunan sorebis 50 taman perumahan saman 5 buah kapung. Adun Batu Kitang, Dato' Lo.

ia nak moto. Ayah kidanang atik rejung bedak kena dinge perkhidmatan penyihat yen bara dayung bitek saman ripas ngira beranak, program imunisasi yen anak-anak saman pendidikan bipawat ngah penyihat yen daya ratus adi bisindek. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 adi rek dok ngatur sorimah negnem anu bulan Oktober adi rek, rek jadi pengatan tunduh organisasi nga individu adi begak turung drem teban pengubah tunduh transformasi digital saman penyekembang inklusif di Sarawak. Gapit Pengurus BAS Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila Jaafar Kidanang juk kategori redok bertanding ada ina teknologi digital, kerja prati nga penyekembang, inovasi kecerdasan buatan AI, prita digital, industri kreatif digital, kelestarian abang terun nga penyelesaian pinta. Pemenang yang tiap-tiap kategori rek terima prize simeng RM1,000 ka pemenang yang anugerah premier resian prize RM20,000. DEA 2026 adi dok ngatur beramangnya sidang ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEC 2026 redok ngatur di pusat convention Bonyo Kuching. Dr. Suhaila Danati tipu ngarem apresiasi media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 adi dok ngatur ngasita penetap taman anak adi mbah taruh prima sawak pari dinge terik minat ngira adi rindu naik aktiviti rekreasi. Gapit Pengerusi Lembaga Penyekembang Bintulu BDA Dato' Haida Han Asgahan Kidanang, pesta ana adi nyedia berang masam program bipawat ngah abang terun saman biodiversity dekas nyedia hiburan pak menagah kidaan kadek ratus pasar bergunai jaga abang terun. Arong tau 6,500 dongi jakak mendeg ka program soati repas suap perjah program ana mujur terik pemenda grebis 5,000 kedak so aktiviti adi dok ngatur ina saman penyikiran flora nga fauna nature walk explorers jua kraftengan saman tumbina night walk. Pesta Tumbina 2026 dok ngatur tui taru andu peguru so anduati. Nin anak dari rakyat Southern Bay so sarike dok ngukum bayar RM45,000 tundu sarah bian inyo diesel ka deh bian lesen. Darang so pengarah Opis Menteri Kerja Dagang Drum Race nga Okos Pimudip KPDN Matthew Dominic Barin Kidanang aya dok dakwa setegar bian semeng di ribu simeng liter diesel adi berga RM20,600. Aya dok dakwa di ribu seksyen Drupundi Akta Kawalan Bekalan suat RM1,260 ka dakwa anak dok naik bedak KPDN di Mahkamah Seksyen Sarike Mija di surung juin Hakim Stella Agustin Drus. Dari anak dok perupas ripas ayah bayar umum. Mengaku ngemasukah huri basa pun-pun ni. Taruh puluh ribun andok jejaka mendekat program SKS Sarike adi redok ngatur tui taruh andu anak. Perintah Sarawak bedak bergaut dengan kerja pengenai miki sistem penyeruap intrusan di lawas. Limbang Madinati mendongi jawit ke Grid Sarawak. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Barik Kerja,
1: Mirayah Pikir,
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Petuk,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.
2: Segmen Ngancang Petuk bersama Deku DJ Jazz dan Tepuk Terlalu Jam. Iti, terima kasih. Selamat ngumi duduk seberingan di Gengajita Saran Radio YFM Royo. Jadi radio tu dapat menguji pakai gerumang FM 106.2 MHz Rura Zino, atau dapat menguji siaran radio tu pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Royo. Terima kasih kan duduk seberapa menguji tu ngumi ti mohagi ke di pahit salam ingana di ruangan Facebook. Jadi dah kemut like dua share ke Facebook live tu ngumiti ngin puan untuk seberingan tu di bertugas ke ngumiti dari paya. Jadi ingat ini hajak tu sama-sama dia ngoji tu bis on air di berpeluang ada penyusun ada penerbit junai lah barit. Jadi ingat ini hajak tu sama-sama ngoji.

0: Selamat semenu ke Soprag. Berapa dinyata The Beast on Air. Anu ati dari Krakar Pasar Dian bersama ngapuan Sandra Ninyong.
1: Diti ku mewakili tim milah tim Brembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di kapung mi. Baunya Brembui ya ti masuk Brembui Scented Candle ya adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang ihasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. Essential oil ya ti yang iproses candle ya ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba diti ya produce essential oil. Ang kami untuk membuat lilin nanti lah. Main best lilin mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Terus gi go herba lain, herba bekon gi go lilin nanti memang proses di kapung dot mila. Gi tempat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita. So yeah, proses yo di Balai Raya Semedang lah. Berkumpul seminggu sekali. Jeriti kaum dayung yang proses minyak mati yes. Semua full-time housewife. Ia hati fully funded by UNDP. Ia start so brand PE. Brand PE ya no, ia propose lah yun SBC. So SBC teban barai ke kapung mi. Di no, ia melibatkan dunia teknologi, IT, AI. So semua ambil opportunity ya no lah untuk belajar. Memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di indai bengkel pembuatan lilin yo kira sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo puan cara pembuatan i odo puan bah ke diditi ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC mungkin cara pembuatan mungkin penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang ia proses ti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once nak membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. Suhu no mesti anjaga suhu, no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu, no mesti anjaga betul-betul suhu. Lilin nanti ia menggunakan soy wax, soya wax, maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan. Sebab soya wax seti gi setengah daya yo pakai wax lain sebab soya ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk base lilin milah semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah. Terima kasih kepada Puan Muet lah yo ada anyun ia nini maksud Brembu ya ti pada mulanya memproses dia nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no Pak Madin bila produk metimbo secara commercial lah orang yang up to date commercial is not just macam domestic commercial lah maksud i baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara ida anyun ialah sisi pembekal yang ia boleh dapatkan bahan-bahan ano tapi macam serai wangi ti yo very special true ialah medok yang suling minyak ano dan ia pakai untuk buat lilin lah buat masa ti lagi 4 flavor lah masuk serai wangi lavender geranium dengan ilang-ilang ia lagi WhatsApp di 02 Mei Mei 2 Mei Ju 02 Mei Mei 2 Mei Ju 02 ano WhatsApp nombor mila and then ia Facebook migi Brembui Borneo Candle TikTok mi Brembui Borneo Candle kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti bisa lah daripada WhatsApp Facebook dengan TikTok mila okay cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan you dah tunggang soy wax yang biasa omiris gak onde lilin soy wax hati yo agak sensitif lah gi kambo onde ya oh pakai soy wax yang kasar nisit lilin no permukaan kasar and go mention di tikan ya gi semong PE naan kaum wanita kampung Semedang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim Brembui Candle ti no dos on remah lah berjan tu as a advantage untuk orang.
0: Terima kasih Terupuan Sandra mai meluangkan

Okey, jadi nanti tambah sama-sama hanggojet program based on air tu di beberapa ada penerbit jurnal lebar itu. Okay, jadi terima kasih yang duduk sebelingan di memuai masa ingan support hanggojet saran radio dan segmen ngancang betul bersama aku di DJ Noga Pokor Pri yang aromiti. Okay, jadi yang di info di Repkos ini untuk beringan yang berkaitan dua indeks pencemaran udara. Kanuna so report lagi beberapa ada lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak setakat pukul 4 ngumi itu ya. Yang lagi 4 kawasan ya di Dangat Takah itu sehat ya, ya noh di Kuching bacaan 152 Samarahan 152 di IPD Serian 162 2 di Tebedu 127 jadi itu di agi beberapa ada lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak ya. Jadi kawasan di Debokon naruk Dangat Takah sederhana 2 sehat.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game mana yang mau sebab nak agak dah ngita anak buat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le boleh kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Ia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Pukul 7 lah mata nu. Sebengas perempuan aga. SKS Sarike pisenek perkhidmatan perintah dengan rakyat target taruh 10,000 orang pemandek sekamu taruhan nu. Perintah Sarawak pantas gear sistem bekalan umum terusan de lawas. Limbang itina dog kiberut neg grid Sarawak. Selamat matenu, salam Malaysia Madani bisa maden aku Mildred Anin da agah lamatenu YFM Bidia di tengah agah. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 de Sarike sasar pemendek kira-kira taruh 10,000 orang sekambu taruh andu pingatur ne bitagih andu ti. Setiausaha Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang sasaran ti berajah dengan penyemut de cukup paguh dengan pingatur SKS de kudu-kudu bahagian Sibayuti. Program ti nyindi ihong agensi perintah dengan dingan strategik tinan piduko rakyat ngkadeh maklumat serta perkhidmatan secara terus. SKS pen pitengah ahi pengisian kiberet pameran perkhidmatan perintah, kaunter bantuan, peluang pendidikan dengan peluang kerjaya, petunjuk bertenasel, konsert rakyat serta Sarawak Kitchen. Namanang program demunti ngancak perintah dapat bisenek dengan rakyat selain pantas mugon maklumat bikait ihong inisiatif perintah. Perintah Sarawak pantas ngkiye sistem bekalan umum terusan de lawas birajah pinganggu operasi pingumit umum antar dog beda aliran umum sungai terusan berubah. Gapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menang aliran sungai de berubah ngeben hakisan dengan tanah susur pijajas umum pingumit umum de ada itina. Pidaan lagi kerja-kerja pantas pijajab sungai guna benteng serta bisedia ngumit umum sementara minan pontun perlu tunah dengan pangkat tinan pasti bekalan umum dapat balik membiasa. Nanti rimpas melawat loji rawatan umum terusan delawas. Dari perkara desama, pingunah loji rawatan umum ke taruh sistem bekalan umum wilayah terusan berkapasiti 50 juta ringgit. 50 juta liter ini anu itina bidak tunah dengan ungkos 206 juta ringgit. Limbang itina dog senindi sepenuhnya abi grid Sarawak sekaligus negap kipicaya pingada elektrik di kawasan utara Sarawak. Ngajah penerang Sarawak Energy ti udog capai berajah dengan pentaulehan pencawang voltan ekstra tinggi EHV275 kilovolt. Bandar Limbang serta operasi talian 275 kilovolt nuju bunut mendamit Limbang wang terpurni anuburan icu derimpas. Tinggi lebar kira-kira 220 kilometer talian pingantet de dog senukung 644 tungkang penghantaran dengan monopol ngubung bunut mendamit Tok Limbang. Nepedaan itina Limbang terima pingada masu grid Sarawak. Sementara sistem jana kuasa Limbang dog kudog da abi mod bersiap sedia tina nyukung sekiranya dah perlu. Perintah Sarawak mihan belanja mahi juta ringgit bagi kerja ngitar bau dengan kia jaran P
pentasan Permajaya Kuala Baram de Tijajas dog beda keadaan tanah gambut. Menteri Pengangkut Sarawak de Pen Ahli Dewan Undang Negeri Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin menang projek sekambuh kira-kira 2.4 km ti tundah beda Jabatan Kerja Raya JKR tinan kia tundu serta struktur jaran. Nama menang kerja-kerja ti ngelibat ngikis tundu jaran, gedok tar bau, minacara, Coal in Place Recycling CIPR serta ngitar bau. Langkah ti penting tinan penyelamat inya ratus dengan selesa nguhang jaran de risiko tanah mendap. Nak berhenti timpu ngunah kerja perhati nak tapak projek demiri. Dabi masa ada sama ada berharap ingkia jaran secara terus dapat tunah dengan penyedia bihan masuk perintah federal dengan kayu jaran ti senca jaran persekutuan.

Pisi lo ngaga. Bangunan bau klinik penyehat ibu dengan anak bau tu semeheng iti seh mesiap tunda. Sekaligus nyedia kemudah penyehat dedek taruh puluh ribu inya ratus de Kota Padawan. Ahli Dewan Undang Negeri Batu Kitang, Dato Insinyur Lo Ke Chiang menang, pimancang secara terus projek pembasaran fasa kedua biraga taruh ratus ribu ringgit biguna beraja dengan pimancang de deres natur de Kota Padawan dengan batu semeheng. Liputan klinik itineng libat lebih 50 taman perumahan dengan 5 buah kampung dedaki mudah penyihat dan lebih selesa dengan tiatur. Bangunan tambah ti nyedia tempat bau kiberna bilik pingecek penyihat dayung, klinik jipa, bilik ngudung dengan store file selain kimudah sokongan mung tempat gudung motor serta sistem parit. Ti ranulung naga perkhidmatan pengecek penyihat nyaga dayung rebut dengan rimpas beranak, imunisasi anaknya serta pendidikan penyihat dekinya ratus de kawasan ti. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 ira iktiraf organisasi dengan inya de ada nulung nek transformasi digital kemampanan serta pemarket inklusif de Sarawak. Gapit pengurus bahas Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila Jaafar menang ijuk kategori dok tinanding kiberna teknologi digital penyelidikan dengan pembangunan inovasi kecerdasan buatan AI kerajaan digital, industri kreatif digital, kelestarian orang tarun dengan penyelesaian pintar. Pemenang setiap kategori ira terima semeheng ribu ringgit sementara penerima anugerah premier ngeben mari 20 ribu ringgit. DEA 2026 tunah berendu dengan Persidangan Ekonomi Digital Ancah Bangsa Sarawak IDEX 2026 dicangka natur wang rimah tok enam anu barang semeheng de pusat convention Borneo Kuching. Ne pedanti dedeg ngara apresiasi media SMA 2026 de Kuching. Pesta Tumbina 2026 jangka narik jangka jaji penarik rekreasi mamba de Bintulu dengan ihong macam aktiviti bikait uhong tarun dengan biodiversity. Gapit pengerusi Lembaga Pemancang Bintulu BDA Dato Kaidar Khan Ashar Khan menang pesat berandu ulang sawak ke Taruh Perima Taman Tumbina ti beken saja nyedia tempat hiburan pak ningkat penyedar inya ratus dengan pentingnya nyaga uhong tarun. Tinga aktiviti de dog natur kiberetna pameran flora dengan fauna, natural walks, bijua kraftangan serta Tumbina night walk. Pesta Tumbina 2026 natur kinuhai taru andu bitagi anuti. Ni orang dari dog uku 45 ribu ringgit rimpas dog dapud bisalah nyimpen barang kawalan inyok diesel anya plisen de Sarike. Ngajar penerang pengarah Opis Menteri Dagang Abi Negeri dengan Kos Sara Udip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menang dari ti dakwa nyimpen 9,000 semeheng liter inyok diesel biraga lebih 20,600 ringgit. Pinyalati Dok Hukum ngajar Seksyen 20 Akta Kawalan Bekalan 1,160. Pendakwaan tunah KPDN Sarawak de Mahkamah Seksyen Sarike ngarana. Hakim Stella Augustin Drus pijatu hukum denda rimpas tertuduh ngaku salah.
tertuduh rimpas N. Mair Ukum dengan dog bebas.

ragu reti ya, ragu dia dan janda sambuh se apa janji lain peni. Kira supaya ada semang minit ada anggap pukul cu setengah hangar. Menjadi sama tengarum terima kasih kita do Ronald Dennis gib sama tu selamat ngarum kita do Hedri Bali. Okay, ya nang salamani sokupu bomuk. Dan ngaji teragu sebagai segumi. Terima kasih kita do Paul Sekin yang selamat kami andu sama tengancang pete semua pegapi ngawai FM Raya dah kami andu iti harap kita semua sihat dengan terasen paguh kawasan terbedu itu sama tengah ramu dudu kayu gurai happy the same. Sama dengan orang menurut hati yang pakok yang nang sama dengan orang itu yang duduk sobra pengajit geng-geng awah YFM Bedoyo bayar suap pengajit fan club semua kelinas di sopak kan ni berapa pengajit VMP Boyan suap tu dan sihat sepanjang segala masa lalu pengajit teraku mak rasa-rasa itu yo dari kita rasa di dengan orang itu jadi agak-agak info di dalam kursi untuk sobra pengajit dengan orang itu ya ki ada pagi moy hinuburan moy ya ari agi program vaksinasi anti rabies secara percuma pasal microchip duo register resen bau kidip kosong di area mengatur di tempat dengan kereta SJK Chung Hua Stapok Kuching. Jadi saya berikan di lagi kidip kosong lebih saya berikan di road di dan pasar Kuching di lagi kidip kosong mungkin mau lepasan di sawa muka terima vaksin ataupun lagi anak kosong yang di mau biumul tak luburan ke sembuh dapat kami terpeluang terbagi ya di ke tempat dengan kereta SJK Chung Hua Stapok Kuching so pukul PE pagi noga pukul taruh ngumi jadi dah kegembut taban IC ngan taban ke kad vaksin kosong ngan nos kira yogi.

Microsli ina minyap kadereda tarun adis kejap yang tipu ni negtaru perusahaan setega raru nundu an beus. Microsli raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tersuka dan tina so daily. Okey, supaya dah pada minit ada dengan pukul 2:30 hangarum. Jadi dengan ini aku rekosi dia di Pota Gaya Undu di Ogi Berpuluh ada Office Meteorologi Malaysia. Jadi saat tipu semua ngunduh jam masuk pukul 4 tengumi tiah nak pukul 4 pagi dan pagi. Lagi Gaya Undu saat ngumi tiah jana berlaku ijan di kudu-kudu tepat jana di Limbang. Jadi seterus Jelebu berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Seraman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Tuoh, Miri. Jadi gaya nu saat ngarum nak pukul 4 pagi tiap pagi yang nak jaka berlaku Jelebu ataupun handu berasuh ya di Kuching, Serian, Samarahan, Seraman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Jadi kawasan yang jaka doi berlaku ijan yang jaka di Kapit. Bin laut bergelombang gatung 0.5 nm. Sebab kepuah so barat daya radius mog 20 km di jam. Suhu 24 nog taruh puluh 5 darjah Celsius.

Okey, jadi ini tuh lagu Pinky Bolter hanya pengganti penyanyi Texton Nasron. Okey, jadi selamat tengok Umi di selamat tengok Ngarum. Ngarum menu rimoh ya. Jadi saya nang ngarum menu rimoh itu mungkin lagi yang di moh senang asok sebab pagi ke misi anu minggu pun ke misi. Bagi nadi nang replan juang minggu itu hari ada perpenu ke pasar kucing gitu nah di ke tepi pantai. Kalau ingin puan ke duduk sebab berapa ngejit juang minggu itu. Kita tahu kedua program Sarawak Energy Breton 2026 dia mengatur juang minggu itu. Lagi kena taruh pro orang tinggi cakap lebetop ataupun naik lencongan. Kita tak jauh so terpagi untuk ke hari minggu. Tadi bersebut Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Komisioner Polis Alexan Naga Cabunang. Lagi kedua-kedua orang yang lebetop yang daki kawasan Sindok Kebangunan Sarawak Negeri dua orang ITMUS di tajuh betop tiap pagi pukul mulai pagi untuk anu minggu pukul semua pagi. Okay, jadi ruas ini orang yang di rebotop tajau sepukul semua dua turun pengarum untuk pukul moi pagi dan prii yang berat moi yaitu di kota orang Pelabuhan, orang Merikan Saleh, orang Pending, orang Pedungan, orang Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, orang Main Bazar, orang Tun Abang Haji Openg, orang Satok, orang Tun Abdul Rahman Yaakob, orang Stadium, orang Kasuarina, orang Diplomatik, orang Astana, orang Merdeka, orang Gambir, orang Abel, orang Merbau. Jadi ruang saya gigi kedua-kedua kawasan di Punggara Botop di kawasan ataupun tempat program itu mengatur. Jadi apa ratus pun obat sebaya agar supaya itu sebarang agar naik kereta di bingung orang. Ruang saya ratus pun obat sebaya supaya plan pemenuhingan ataupun pakai orang alternatif sekira ingan lagi ngurusu orang itu de cuncun genang buah tipu program itu ada mengatur. Jadi harap rakyat sejak pemenuhingan ngarau miti baik jenang hari pari ke kupuak ke sebab macam pagi mau nunum hantu minggu do KBC dengan limit pulang pari ke kupuak ada pun ada dua berapa ngomong bermadi dengan harap ngarau miti rakyat sejak pemenuhingan selamat untuk tempat yang ditujuingan. Aduh ay seno mungkin beringan aduh kebayi huruah sebori hari pari ke kupuak ke pagu yang perisa dia keselamatan dan bori baik jenang keselamatan hati bat yang kepenyat yang pasti kena ketua pada toga pengusi benar-benar luar sinoh lingat ke pekas-pekas elektrik yang tidak boringan dia patut ngantua patut kebisa pada Indonesia doh.

Belia Luar Sabori keadaan Sabori dengan selamat. Okay, jadi ragu pengibur itu seterus kalau miti ragu di agi miti ada dengan titi di agi peta salam dan ruangan Facebook tu ragu sobat kesengumi Lindsay Yesi.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
0: samah dengan Abi.
2: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang.
3: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Okey, jadi nanti lagu Kibur tak ada yang kuasa kumpulan dicegan. Jadi sama kawan, terima kasih kepada James Miran lagi bersama Dato' dan ruangan Facebook Tengah Romiti. Selamat ngarum kepada Alin Angan. Ya nang sama pengarum duduk berapa minat radio YFM Broyo. Sama ngarum duduk Peter Kilan, Kiong Livindi. Sama ngarum duduk Ji Chun Fo, Nelson, Tony lagi sama Dato'. Okay, sama karung penduduk Nurul Atika, Robert Jawa, senang selamat kami andu dengan selamat berkonti. Selamat ngancang peta, minta putar lagu napa-napa masuk peace band. Terima kasih Robert Jawa. Ayo, sama karung penduduk Senoel, yang nang mula mati ya. Ina, yang nang dia di meeting, karung meeting, ha, di meeting. Sungguh pun terima kasih ke Nudo Senoel support ke Paita Komen dengan Romiti. Ya, sama kanom Nudo Jackson Ritan yang selamat selamat tandu ke selamat dengan Rom. Kas pro ke berapa dengar setia YFM Daya beradingan dikit-dikit saja agi geng-geng awak yang salam damai ke mesra sokupu Mambong Pendrisen lagu Dimiti Ruh Hatinku so penyanyi Martin Joneng. Ya, sama karo duduk Ruth Maria. Ya, nah, selamat tengah rom. Duduk sobra pengunjian setia YFM Doyo di daki-daki si Jaugi. Emily Lincham. Ya, nah, selamat kami andu dengan selamat bertugas. Request lagu tembangan muda yang kumang. Ninan ngibur kita semua balap kaping setia stesen radio YFM Doyo. Dan berdapi bala dengan dai. Baik Johor ataupun sisa harapan semua sehat-sehat selalu.

Okey, jadi ni tu ragu menghibur tu minta masih so VVNG. Jadi dengan Rao Miti mungkin nanti jadi Miti masih harus ke pusing-pusing kari tempat parking ngalaan ke Miti masih nu boleh nyaan di ngalaan lain jolwa hangin peluang saya parking sebab apa. Kalau Miti nur ijan di sapa ada ni. Sebab apa boleh nyiri yang di dang kereta dari payung. Jadi tahu dulu tu nyalang ruas so kereta bisa tu. Okey, jadi dia fikir apa ini nak suka pengguna nyenang payung lagi ganda dan kereta. Dan suka menyenang parking di kawasan Ijan ataupun nyenang kodoh tempat nyenang risiko memang suka payuh. Lebih jadi beringan di ruah pakai serepar berjurut. Ataupun nau-nau ataupun sebaik dia bagi kisah ya. Nyenang segala berkodoh di Nu Ijan pakai serepar berjurut. Mungkin nanti lagi kisah memang ia akan senyum-senyum sejak lah. Mungkin lagi nyenang labu terkadang setengah siapa lebih jurut kalau berkoduh hujan doi payung dan kereta. Baik ini memang ia akan jadi di pengalaman di soto di nang sunyi itu memang akan sedia payung dan kereta lah. Kalau sungguh pun lagi memang jak toko botol pernah berlaku dia tu punya memang bila nyenang labu atau musuh ke berhasil ke jawinya memang ku saya enang mu nyenang doi menam teruk lah memang doh tunggang ni saat memang otomatik terus mekat. Jadi noh memang cukup berguna ya penyenang payung dan kereta walaupun nyenang pagi ya untuk putih memang cukup putih bongoh berdosing kalau punya lupa tenang kalau putih atau punya ruah di laki saja payung mesti kena sedia walaupun nyenang tinggal gaya tu memang cukup pagu. Okay, jadi itu terus berhibur lagi ngaji terlalu pinggul terus ngarau miti cinta rahsia untuk Adrian David Junior.

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku!
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ini enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon eh, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mido ku. Jadi ku mido dah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti eh. Tak aku mit barang ku dan bag ti eh. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu gai, tiap anu kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

And itu ragu menghibur huru-huru hati ni kuasa Amartan Choneng kali supaya 2:20 minit tadi ngeri pukul moy setengah garam. Jadi info seterusnya yang notis gangguan bakalan pin bol jadual di Ogi Bepuah da Jabatan Bakalan Air Luar Bandar. Tapi sampringan road di daerah Siburan yang jadah di Kampung Simpok, Kampung Sari, Kampung Pesak, Kampung Tabun Rabak, Kampung Kuang Top, dua Kampung Peraya Stabut. Kaya anundi minggu bau yang nak semua ngadu borat nemui sepukul pri ia pagi nak pukul 4 ngumi tidak ke lagi bekalan piin terganggu ya. Jadi ingin puan yang sobringan jadi supaya mungkin lebih suam masih sedia piin cukup-cukup ada nganundi minggu bau. Kaiti yang ingin laluan untuk kontraktor yang nyambuk botang pipe. Jadi itu terus lagi bibur ngaji lagu pinggir terus. Jadi kali ini itu bibur ngaji lagu sama joget pasal legend tebekang. Lagu di show Jabli Didi. Jok di wifi bro ya. Gerak bersama.

nasip sepuk break. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adetak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ayuh na ti Rago Mingibor to cinta to tapen dog nyo maso penyanyi mali petarang jadi sama ngaro jadi saan peminata Rago iti mungkin ti kai ti da ke pemenu ari odi ke candle light dina kini na duo pasangan so one bonon je dan kereta ti kai ti da pemenu di candle light dina pakai mu nyanang to ge sarah mu nyanang hai sekian ge so one ataupun bonon tok bonado cinta no ke nyo ma to kadin bone ngoje titi subang ngani sekian na ya jadi semangat terima kasih kepada Kurt Irwin Haro Gib sama Ruto Ngaro Miti ya gay peta salam ya nang semangat Ngaro menggigeng awah YFM doyo ya nang selamat nudu bara semoga ceria-ceria selalu selamat Ngaro nudu Nur Azira Azira ya nang selamat ngancang pete selamat berkonti ya nang ijahat di kawasan yo dan ngoji teraku napa-napa so kulan peace band yo memang kita ngadisto Ngaro Miti jadi harap tetap bersama Baraka John seterusnya Loran Mike yang selamat ngacang pete geng-geng PPS MBK da pingaping YFM da ya yang selamat ngacang pete Peter Kilan Cali Chung Tizem Lime yang selamat ngumi ya terima kasih dengan titi so semuanya Selangor Rana Bibur ngajit ragu sebab segumi oh ya ragu nombor kita main itu terima kasih dua-dua Cali Chung sampai ngarom Rachel Merikan di Siburan yang nang selamat kemiandu ngabara dengan di nato ngado pe yang nang bara peminat setia YFM daya salam manis so Siburan ya selamat ngarom menuduh Vincent Tagau Derek Asin selamat ngarom selamat tugas ya terima kasih menuduh Derek Asin oke jadi ragu minggu pota seterus ngarom itu ya sarahku so Dr. Frank jo ke di YFM daya gerak bersama

0: pantun.
1: Oh, baladi ngan dadi boh tadi pantun.
2: Maka jam pagi ku ajawin.
3: Ostin ku rame, ostin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deut, anti pun deut.
5: Tengah-tengah deut.

0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
2: Digantung asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi no pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05 Pri.

Okay, jadi Nurita Ragu menghibur tahun apa-apa so kumpulan Peace Band. Jadi harap sobra peminat-peminat Ragu itu ataupun lagi gede miti Ragu di bukan sok kumpulan di titi. Jadi aku nguruk di situ saja atau main Ragu hendak apa-apa. Jadi harap sobra yang anda terhibur. Jadi radio tetap kita terus on kenyang segmen dia di mana sekira bayi puas lagi ngejat siaran radio YFM Doyo dan segmen ngacang pete. Dapat kita terus bersama lagi dua pengalut kayu tugas dia dengan segmen ngarumpau dan doga pukul semoga tuah turah pengarum. Jadi sambringan di petugas ngarum iti selama petugas untuk sambringan kau tetap kejadi dengan penghibur ingan ngarum iti baik beringan keroja sadi ingan pakai radio tetap on idoh ke dapat dengan nangai ngurang nunu ingan masa keroja ngarum iti. Jadi harap sambringan nampak kita serasa asyik kira ingan kita ragu di minat ingan joget sija ngarum iti bedangdut sija ragu penghibur tu seterus semak muda sa arus ya beli.

Alright, gue menghibur so Jackson Boson bersama dua Magnificent Five bintang ku. Jadi supaya doa mah semua ngundang minit atau ngeri pukul pri yang ngarum. Jadi harap bersama dengan titik hibur bersama aku RJJ sedang segmen dengan Cang Pete. Jadi semangat ngarum, terima kasih kepada dua Derek Asin dengan sama Roto Clifton Cliff. Salam Malaysia berdani, ragu jadi ragu apa apa. Yo ragu dan buat topan itu. Selamat malam, terima kasih Rusin Kunyau sama tengah Cang Peta geng-geng awak. Harap kita semua sihat-sihat selalu. Selamat malam kedudukan Elizabeth Joan yang selamat andu masuk tu dan miri. Okay, jadi semangat malam, terima kasih untuk Veronica Set lagi bersama Roto yang selamat bertugas, selamat malam. Harap sihat-sihat saja. Okay, jadi itu terus lebih hibur, ngajak lagu penghibur terus ngeromiti joget dan nancu ikan.

Lagu penghibur dari pekan so penyanyi Dino Pakzuk menoh di nyame atau menoh ke nyuang segmen dengan cang peta tadi hangaro menuri mah itu ju de berat mai sewa 2020. Jadi rupai titik atau dapat dengar cerita berita pukul pri di bepuah radio sesok pusat berita Kuala Lumpur. Rupai no pukul pri no pukul semua ngedua trop ngarom ti akan bersama dua pengarun ke di petugas sedang segmen ngarom pawon. Jadi harap so berengan terus berhibur. Terima kasih berbuka untuk seberingan. Jadi lagi bersama aku so pukul nua mengumi ti dan juga ke masa itu aku DJ J sering ucap selamat ngarum untuk dapat bawah di segmen 2 hondo di bokon. Bye bye.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, lebahlah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga Republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Anda Anu tinga suak semua periju purnam rami ko ka pesta bolang berdeka sebab adi 20 dok mansang bedak ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Begina yang dipertuan agong Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Andu sepengas pesta di depan pegaan di Malaysia menang 2-2 tunduh pasukan Korea Selatan. Gol sepengas Malaysia rusakan bedak Mokhtar Dahari di minit adi taruh. So tandukan bergaya di mereka tiba gol lawan. Kadi minit adi 60 mai Malaysia seun gol. So Isa Bakar adi seumpur. So tandukan bergatung Santok Singh adi mucung arah Jin Bok menjaga gol Korea Selatan. Edisi sepengas pesta bola merdeka dok mansang ngataru perndi enabran Ogos. Suat seung peri Irma Perju. Pada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Anu tidak siarah untuk seksyen dokumentasi dengan penerbitan Archive Malaysia.

0: tinggalan din bersama Dokoi dan segmen
1: ngayon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di aku pilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Pre, duan live, FB, YFM, B.

Timenganmu Dayung Gumang si Umcina Martin dan lagu Pimuka kita ada ngaruti masu Peace Band. Jadi selamat bingara, selamat bidapun lagi bersama dengan aku dengar ti Beatrice D ataupun DJ D. Segmen ngarem pawan ngarem nurima Jun Abramahi 2026. Jadi dengar ti ada pukul semua bingara mati kita orang keping agah bingara dia menang senap bidayu bukar sadong. Dengan pukul semeheng suku bingara, kita ira berhibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitna si mencena DJ Philo ataupun Philomena Buang. Jadi bila kita buleng ke pinggan media YFM, dia ada benar frekuensi ni ke 6.2 MHz Kuching. Gua malah kita ada nyandai di kawasan Serian, boleh ke pinggan media benar frekuensi ni ke 6.2 MHz. Atau boleh lagi ke pinggan media abih aplikasi RTM Click. Jadi dengar reti sama-sama kita berhibur sampai pukul 2 teruk mengarut. Sama-sama kita santai, relax dengar reti. Ingin anu pagi si macam 6, mungkin ada belah kita ada cuti di anu pagi. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu dan susun bedaku dengar reti. Jadi kita pisilung lagi dengan lagu penghibur kita masu di Jegan Band Cinta Nomor Ni.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman uba, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Jadi sim cermati nak lagu pinggir kita masuk Acid Drain Tihi 3 Hang. Jadi di sema 46 minit rempas pukul peribingara. Apa kita akan berada pukul semua pinggara mati kita erat kemping agak pinggara di menan sinap dayu bukar sadom. Dengan ada pukul semua suku pinggara kita erat berhibur dan habis program country dengan western bersama dengan penerbit nasi mention nak film minah buang. Jadi ngara balik kita terus bersama dengan Ami The YFMD gerak bersama The segment ngaran pawun dengan reti sampai top pukul 9 terus ngara reti mati. Jadi kita terus lagi dengan lagu penghibur kita Masu Lazy List dari Temi.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab nak agak dah ngidak nak fot yang meninggal handphone non tiak ngidak main game ni. Yang pernah tewas pernah sian non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pak di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le boleh kontrol. Wad dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman nadina handphone selain pun nyaman nadina.
1: Cegu Raymond Bihud.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Pukus meheng bingare. Bisa mendengar aku, Beatrice D. Agah dengar ti.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku!
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ini enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bid aku. Jadi aku bid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan bag ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonji senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku ti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Kep keluar dia cego ya.

Jadi saya macam mati nak lagu pingin berkitama Su Ezra Samah Birami. Jadi dia jamti sama-sama kita Ira Bihibur Dabi program country dengan western bersama dengan penerbitnya Sim Che Filomena Buang.

Selamat ngarum ada bersama lagi dan Country and Western selama ni jam dan ngarum iti ya. Bersama dua aku kalau biasa dan ngarum iti ada selama ni jam ngajit lagu-lagu country dia ogi ku pilih dan ngarum iti so zaman klasik negara hits modern dan adin trending ya. Jadi aku bisa enang ngarum iti ogi ingan dia curahan nuak kupingan sama di ada sama-sama hari ngajit murah ataupun taja Pimono Music dan ngarum iti bersama dua legenda Kenny Rogers Wati Negara pasti ada sama ngocit lagu So Brooks and Dunn lagu dia dan Boot Scootin' Boogie.

Aku bisa enang. Memang bukan ada minat lagu Deso Brooks and Dunn ni dia. Dua memang saya dia sama-sama berjoget kan. Jadi ada sama sambung lagi dua tenaga positif tangan romiti ngajit lagu Deso Alan Jackson nyerus lagu Good Time. Lepas tu ni lagi lagu Deso Raja Music Country Josh Strait pakai lagu tu dan Write This Down. Ada sama-sama ngajit lagu demuti ya. Sarabi Bornudingan.

Bersama pada lagi dengan Country and Western dan Arum Onu Rim. Okey, aku rasa anda ingat sama-sama ngocik lagu di The Nikah ni di The St. John Party dengan lagu Heartache Medication. Seningan de mungkin saya kecewakan ni kan Arum itu lagu itu khas nanti ingat. Dura pasti lagu The St. Jack Worthington lagu tobana yenu If and The Whiskey. Oh, pasti nuh hati sama ngajak lagu desain Billy Carrington, lagu desain People Are Crazy.

Wow, best. Ate ngaji lagu dasan Billy Carrington nadia. God is great, beer is good, and people are crazy. Hasan nuningan, de suka suasana ataupun keadaan dan kodia kupi ke ataupun bar de ogi dan tempat-tempat ingan. Atau sama lagi ngajit kali itu, aku ya ingan sama Bieber dua George Strait nikas lagi. Toma lagu dan Every Little Honky Tonk Bar. Lepas tu ada dia ngajit rentak Southern Rock dan Blackberry Smoke. Toma lagu dan One Horse Town. Dua lagu nostalgia de dah ngaromiti yenu dan Nitty Gritty Dirt Band. De toma lagu dan Fishing in the Dark. Ja, ada sama ngajit ya. Strawberry Boy, nanti suasana dia.

Pastor Nudo Suo De Pingan, ada sebagai peminat lagu-lagu country, terdengar jam pun meriah cukup pak. Mak awan masuk sauti siapa tu lagi. Aku lagi sedia kudu-kudu buah lagu lagi. Jadi si bayu ter nanya pipisah dengan Romiti. Aku lagi sedia lagu The St. Zack Brown Band bersama dua Alan Jackson, lagu The Dan As She Is Walking Away, dua lagu The St. Joe Diffie, lagu The Dan Pick Up Man, dua The Bokken, you know, so Corey Rose, Ella Lingley,

Wow, buat lagu lagu-lagu country dan program ini the custom piowo dan program country western dengan ramai dia. Jadi sebagai lagu the piowo sebayu the kaku program country western itirah Morgan Wallen the topragu She's My Woman. Terima kasih dirinya the Celia Masaingan. Selamat ni jam bersama doku dan ngarobiti makomutia ada bersama lagi dan jam de sama minggu de bau nak de berapa lagi. Keep your boots clean and your heart free. Bye bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiboringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Jadi saya macam dah mati nak kita berhibur dah habis program country dengan western bersama dengan penerbit nasi emisyen Filomena Buang. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM Beria dengan Rati di segmen Ngarem Pawan bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur sampai top ke sungguh terpengaruh tematik. Jadi kita bersilun lagi dengan lagu penghibur kita Masu Deweras Joget Tasik Biru.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ra office bi? Bun tadang babu bu na.
0: Eh, ane bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana na? Sapi mana bu ha?
0: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana na?
0: Ah, katik ya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kopi semain kan di office ni mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kopi spetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ninggal tak kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na ampu mun dai na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, nak nyaman kita ini.
1: Ya, ya, muman kan ni, aku man katik.
0: Hati. Ya. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni, pak bigaduh pasal pengumuman suajai ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman

nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwi, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto di juwin re'e nyerke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat eran adi drebai dan dapat keris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Ado-ado bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

0: tadi ya. Ponu, nih ke ponu, mu tito sehat sebenar kamu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kini ngah, dari tubuhan kepuat teh.
0: Ya,
1: ya. Menyutiak di situ aja. Pada pagu kamu, boleh aku tolong boleh kati kamu.
0: Inoh leh buat ini, inoh leh. Isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan yang muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nanam dulu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomor. Pada tulis tadi ni dia, tempat berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu, depan tu boleh buka din.
2: Asih depan-depan dah penting sebenarnya.
0: Nas, iya.

0: Bang lagi dina.
1: Ces. Tulung Ces, tulung, tulung.
0: Tulung nih, gulu nya nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimak lo nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimak sinyal sebarang je.
0: Iyo. Ana sebona le iyo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pu tonggan mo buyang. Aku mau tahu lu kredit ni jadi nih. Kadang iya ti kuasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang ti kuasa doy ya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek tu, saya ngecek kat tu.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kau aku mau nama
1: si mana?
2: Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian makmu no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Bawa
0: kemai. Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nah, tanah sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek nah.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ada baku ulang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Mujit je ngejit
1: ke nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ke. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cek adak mata ya, cek adak mu.
0: Ah, domni lagi nas. Sem kok cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembanya do berbatu tanon iyo do teban iyo mat do telepon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mu katung patut meter mu tonggo ngi sombu nga
1: oke mati
0: do
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikit tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: lihat ni ada tu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, no, mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau menek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Halu bokong dalek ketaban ya ti na.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor lagi nak kot ya?
2: Ya, boleh.

Microsleep ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi di jam ti aku mai rang mas tugas aku dengar ti. Aku DJ di rang usah terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM. Ada segmen ngarem power nama sepuku peribu ngarem ijena sampai tok pukul sembuh terpengarut ti. Jadi mati-mati balik kita boleh terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abis automasi YFM berdaya. Masa pukul 9 terpengaruh sampai top pukul 6 baru pagi. Jadi sen saja dengan aku dengar itu, aku Ranyugan selamat berhibur. Salam Malaysia Berani. Bye-bye semua.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: tadi ya. Ponu, niki ponu, mu tido sehat sebenarnya ponu.
1: Eh, tiak tadi kembali dukun kini nggak dari tubuh kuat deh.
0: Nah, nggak.
1: Nanti yang di situ aja. Pernah pagu ponu, boleh aku tolong aku dikati ponu.
0: Inoh leh buat ini inoh leh, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak, saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tadi mid nomor. Pada tu saat ini dia tempat berit nih.
2: Berit.
0: Nah, menurut kau di ban? Tempat tu di ban tu boleh buka din.
2: Asih di mana nanti sebenarnya?
0: Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat. Nah,
2: gulu. Aba, terubu, ya, betul.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah. Kasih apa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Ches, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau nih. Mungkin dia bongoh sih saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sih nyas sebarang je.
0: Iya, nas si bona lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi jawit yang pucat mu nih. Dua kopi agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kredit ni jadi ni. Kadang iya ti kuasa ni. So lagi so enok gay mau umur yang ti kuasa doy ya ti pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek tu, saya ngecek kedu.
1: Hah? Dah aku si iya na.
2: Kau
1: kau mau nama ni semua ni yang si iya.
0: Itu yang si iya mak mu no it na.
1: Iya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ni cek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nas cek otoknya nyepuan. Ini onapnya. Terus ingin ubat. Tidak dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Tidak hati. Ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebut akmu.
1: Ini nangan lo.
0: Bak mungkin kaning kedos witi.
1: Oh, begolot dah.
0: Ah, begolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali bekulang ni yo.
1: Bak begolot.
0: Ah. Ngecit jangan
1: jadi kenang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada dendai tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Ah, domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu terlepas penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi semua enggak
1: okey mati
0: na
1: do
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek des terus nela.
1: Anu pokok dalek ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya boleh.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah harbu tumau moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ing sungi dai jua suku puak manusia idi pre rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.
1: Si lagi debulkan mana telan uras tangan-tangan kayu udah bingung sumiti obok nobonga ni gak piliti no wakining adin makurukuan
2: tuta gona anakku obok ikuti segona nasagapin deko isiti

0: Singa ni lah, aku dia singa. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mak naik urat mu, nakit je. Dia mu drift terus mu retkan gua tayang kuya ino.
2: Woi, mak sebarang singa. Dari kuman daging ni, kuman lumut si je di daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibir ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit dah. Jangan abang ketam letak di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop.
0: sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik supaya tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
0: Duh. Aku orang kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni nang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
3: Sedua ik.
0: Nah, ni tak suar tempat itu pun nak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adi dan tu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak pergi hidupan dia tu.
4: Buat inilah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Pelaksana Pitayun ambil selaku pihak penguat kuasa. Ada tiap-tiap anu kai milaju, kai agak milaju, agak mikoon, aba babeh awang. Babeh kon sana selian lah. Aba babeh awang dengan aba dukok percaya pasal tawaran-tawaran. De angun mene-mene paguh. Mene-mene paguh angun. Aba mudah percaya. Kuan na nyugat untung ahi kuan na. Hema kait namana pagu. Yuk dadanti padianu kait namana pagu. So kedua na abak dikongsi maklumat peribadi. Abak dikongsi maklumat peribadi, maklumat bank dengan pihak ketiga. Walaupun benar sawaduk si mana na. Password, nombor username adep abak semena-mena. Sebab he adalah hak milik adep individu. So abak dikongsi maklumat peribadi ataupun maklumat bala buk-buk account adep se, nama account adep, nombor password detik nak keluar duit teh abak juga neginya yang berkentut parti dekuan putih ni. Kai adep perempuan atus silung. Asih nah he dengan masuk api pemandu bala he. Adep kai kenal lah. Sedangkan yang dikenal pun ada pagan nyukon, apalagi yang dekai kenal. So, seenlah abak berkongsi maklumat ya. So, adu-adu munah perasa kuannya, perasa ni cek ni. Double check kuannya. Cek, double check, double check. So, adu-adu ngecek dengan pihak berkuasa. Kan ada rasa sanksi kuannya ni, ada curiga. Ngecek lah kerana mana aku masuk polis the IPK. Telefon IPK ada keganan masa senuh. Kerana keganan masa senuh. Kainnya betul. Selalulah unah ngecek-ngecek kayu dah menghe dengan pihak berkuasa dengkaping atau untuk berkadep. So lebih-lebih lagi pasal transaksi. Kerana transaksi he contoh nak memenang itik ganan inya dunia nak dengan adep dengan mangsa Ali. Tapi ngancak ada kuburut nak abih akaun abu. Manih beli kuburut. Dengan akaun abu. Kain nak akaun Ali. Ni cek lagi pasal transaksi. So, ataupun aneh-aneh tawaran. Dan tawaran maksudnya BK ada nak menang latar belakang. Ada nak adalah masuk custom contoh. So, tawaran kerja custom telefon lah. Custom. Ni cek dengan pihak custom. Selalu persan. Selalu ngecek. CNA nasihat kami kita aruh. Kedua, pantas ngelapor. Sen memang selalu akan dokter dana milah, pantas ngelapor ni pihak berkuasa, ani-ani aktiviti, ani-ani kerja sat da mencurigakan, da kaping atau da tubuh kadep, masuk tau ka, masuk mahit ka, pantas peragah nanu polis, pihak berkuasa. Tinanku, ngkalus kayu ti, kunci utama, tinan pencegahan jenayah komersial, hemain ceh, kesedaran dengan bertindak pantas. So PDRM kai akan laju lah guna kimpen, guna pencegahan, pisumak pimpuan lalu peragah pasal penting raya kesedaran. Dadak ini tibu ni tibu nyaratus. Supaya kami boleh ngajak bala nyaratus di rasa selamat and then boleh mencegah masuk kalau henangung kerugian selalu peragah penyusah hadap dengan beladingan. And then selalu ngecek supaya adep selamat. Abak adu-adu mikir untung aja. Pihak polis terutama nak ambil masuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial selalu akan peringat minan buat sana bismat stay alert.
1: ASP Tina anak maju pegawai penyiasat kanan Sarawak.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basal jua barang. Bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik ge cambutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Microsleep. Ina minyap kadah reda talun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul 6 pagi di stesen YFM di RTM Kuching repulah minan gerumbang FM 106.1 MHz dengan 106.1 MHz.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

yang berpagi anu inem mahi anu beran mahi dua kana namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca sanad tampak tumit masu surat ne inya Hebru tetek sementara bersana iju tok pirii tiat mah balah pinu kine datayu dan nyana agah tampa ne kine pinikir balik mengani balan mudip dengan kebes dengan ayah pisayan Jesus Kristus dengan sama nyenun ipise dengan adu-adu abah meda macam-macam pengaja dan tusa ngaban kine buhu masu jaran da betul lai bepagu terima kigagah tibu masu kerasa tampa dengan beker ngajah undang-undang pasal pimaan inya dan ngajah undang-undang sen kai dapat odog tulung badan semayang kita amang ami dua surga kena nakap ngan kudus pemerintah akan meneg pingkir akan meradog tunah de tanah mung de dua surga juga negami anwiti kena melangan lu nampun dosa ami mengami ngampunnya dah salah ngelawat kami. Nibah kami masuk penganjur. Dengan pelepas ni masuk aneh-aneh dari ek. Tuhan tanpa. Akan menyukur St. Dominic negereja. Di pak piraga pimana akan. Masuk piraga pengajar dengan semayangnya. Berdak Tuhan. Kami. Jesus Kristus anak kam dan mudip dengan berita bersama dengan kam tua penyini Roh Kudus tanpa dan adu-adu hanya pangan tabi Maria dan penuh gracia tanpa berdengan kam bi berkat kam ancah bo dayung dengan berkat buat di buah kam Jesus Santa Maria dan tanpa aminya berusaha. Jungka kam sembahyang kena mi itis dengan lagi lama mi sinde kira kabes. Amin. Mulia negemang kena nak dengan Roh Kudus. Mung de masuk begini itis dengan rira adu-adu anyap pangan. Tanpa ada bala kuasa berkat abobo kita dua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, semakin lagu people kita pasal Challenger dengan lagu berubah. Mengapa kita 55 minit pas pukul 6 berpagi dengan pukul 7 berpagi di mati. Kita dah sama-sama ngapain agak dah berpagi. Siti dan Minah sana buka sadung ya. Dengan selamat berpagi. Kita ucap dengan semua balau kaping YFM dia ya. Dah bersama kita dah berpagi ti. Dah habis segmen makat krim khas dengan dah berpagi ti. Balau kaping bersama dengan aku Lina Jakim. Kita hai taruh ucap kita bersama masuk pukul 6 berpagi. Kita pukul pre-e berpagi. Pagi Siti Mati. Dan terima kasih lagi sebab sentiasa pilih YFM bila ya. Dah berpagi Siti dan kita sama-sama habis hibur. Dah berpagi ada 6 Siti Mahi Anugerah Mahi 2026 cukup timengan ya. Dah anu Siti. Keadaan anu pun cukup paguh kuana kita. Mehtarang batu hanu de berpagi Siti dengan masih lagi selamat berpagi nak bobo bila kita hadapi-hadapi saja ada da masa itu dah.

Sebungas Nopo Noponaka. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan menepan ekonomi global kaitan tu. Kimudah klinik penyihat Bandaraya Miri pigatuh taraf denek penyenang rakyat. Halaman semarahan buletinan tampat ngatur ahli program. Selamat pagi, bismillah aku Lejah Gem, agah dabur pagi ti, dengan ti, agah dapunom. Ekonomi Malaysia kekal tahan dengan pemakat tegap menepan ekonomi dunia kaitan tu serta konflik geopolitik. Menteri Belanja kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizah menang, ekonomi negara berkembang 5.4% suku sebunga sewati, jangka bertambah nek 5.5% suku kedua. Prestasi petengah kerangka ekonomi madani dan langkah betul ahli inisiatif perintah petengah hasil pagu nek pemakat ekonomi serta penyenang rakyat. Nemenang program Gear Up, Udok Nulu Opis Menteri Belanja muka peluang pelaburan domestik dengan pemancang industri negara kerjasama dengan company pelaburan berkait perintah. Perintah percaya Malaysia dalam langkah betul cien tujuan pemancang jangka masa tuhai. Projek masang sistem ekon bau de klinik penyihat Bandaraya Miri siap lebih jaga masuk jadual. Ahli Parlimen Miri Chiu Chung Man menang, ungkos projek sisek RM100,000 tidak ngelesai penyusah sistem ekon di pusat rusak jadi penyusah de klinik ti. Projek ti ngelibat masak mahi unit ekon jenis keset de ruang ngampan serta semahi unit ekon jenis split de bilik brian selain sen kerajaan nyamung kabel elektrik dengan masang sistem sokongan. Lebih nanti timpuh perhati projek ekon siap de klinik penyihat Bandaraya Miri. Nemenang masang ekon jangka ngeban penyenang nek beribu orang sakit brian de klinik tiapuran dengan petugas penyihat. Halaman semarahan jaji lokasi serbaguna tidak ngatur ahi program secara bahas di peringkat daerah bahagian dengan negeri. Gabinet Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Datuk Rubiah Wang menang pigatuh taraf kawasan secara peringkat minan belanja taruh puan mahi juta ringgit. Fasa sebungas minan belanja ni puan 5 juta ringgit sementara kimudah asas menjaman lampu elektrik umur dengan pentas ira tambah secara berperingkat. Nemenang tampat strategik halaman Semerahan de tudak kawasan kota Semerahan buletinan tampat ngatur acara bahas mengprogram komuniti rekreasi dengan sukan. Program daerah manek SNC Gema Natur Opis Menteri Kemajuan Desa dengan wilayah dupur ini nek adu pertaruh anuburan mahi serta program Sarawakku Sayang. Inya ratus itina boleh ngunah piminta loan tekun nasional secara online. Menteri Pemancang Pidagang dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong menang minat sistem digital lebih mudah pidagang ngunah piminta serta lebih cepat ngingkai usah nek opis tekun. Timpuh proses peminta loan kurang masa RM100,000 SNC Iju Anu berbanding taruh puru anuburan sebaiknya. Lepas nanti, rimpas ngelancar sistem peminta loan tekun online di Kuala Lumpur. Langkah tinampi luas kemudah loan lebih dagang di kawasan pasar dengan utak tarun minan teknologi digital.

Ano tinga suwas mong priinang produ Persatuan Negara Asia Tenggara ASEAN nga rasmi dok natapso Deklarasi ASEAN Puan ka Deklarasi Bangkok adidok sign di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok adidok sign bada yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein gapit Perdana Menteri adijadi ke Menteri Nikaban nga Menteri Penyekabang Rais Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik nga Menteri Sepak Rais Indonesia Narciso Ramos, Setiausaha Sepak Filipina S. Rajaratnam, Menteri Sepak Republik Singapura nga Thanat Koman, Menteri Sepak Thailand. Deklarasi ati biat Jio Fasal ni ina penetan ASEAN kada ina kakak pikembang ekonomi, sosial nga batan asar serantau nga kerjasama dalam negap atag jendi masyarakat rais Asia Tenggara adibomai nga tapi bomai nga pemagung serantau nga stabi di undang-undang rais anggota katunda prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu sama ngatat kerjasama ka sama nurak penyemar dalam ekonomi, batan asar, teknikal, saintifik saman pentadbiran. Anu tidak sejarah duk seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.

Okey, semartina lagu masuk di Velo Amu Dayung Bidaya. Ku anda semartina lagu penghibur. Kita dah berbagi di selamat berbagi. Nama semua pula keping WFM ni ya. Dah berbagi di bagi bala kita dah tengah berehat. Tuhan kita ia mula makan beres. Tengah nak ngulung-ngulung nak nyihap berbagi. Selamat nyihap berbagi dengan misalnya lagi bagi bala kita ada ramuan kerja. Aku percaya ihong bala kita ada ramuan kerja. Dah ujung minggu Siti. Selamat ramuan kerja dengan Kiki Makilda ngebana muto kita. Gapi-gapi saja pinuju kita dah berpagi Siti dengan harap nak kita sampai nak tempat dan tuju kita dabi keadaan dah lebih selamat, dabi keadaan dah lebih pagu lagi kau kita ya. Dengan selamat nyihap berpagi, selamat maan berpagi dan semua berkelah kita ada tengah nyihap berpagi dah masa itu nak kerja terus sama kita berhibur berpagi ti dengan lagu The Seal Fit Rahayu Kurnia Kajon Oku.

pukul 7:30 pagi. Sebunga sah demutik pun abar, ekonomi Malaysia tetap tegap sungum pun gaya dunia doi totu. Pemudah klinik kesihatan Bandar Emiri obo nama paguh sen penyonang rakyat. Halaman semarahan obo ngubah dak jekin tepat pengatur bog masam program. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Media di Mutik Tengah Abar. Ekonomi Malaysia tetap tegap sungupun menjawin gaya ekonomi dunia dan duit tutu duh konflik geopolitik. Menteri Beranya Kedua Datuk Seri Amil Hamzah Azizan nang ekonomi negara masang 5.4% dan suku sebunga sewaiti duh sakat nyenang bertambah jagin 5.1% dan suku kedua. Iti pikiran kerangka ekonomi madani dan orang debotul pakai inisiatif-inisiatif perintah dan mungkin pasas nuduk mokat ekonomi dan penyonang rakyat. Yenang program Gear Up Upis Menteri Beranya pun jagin gah pikorak nuduk kerja modal domestik dan pemasang negara industri negara ngelusuk kerjasama syarikat modal berkait dan perintah. Perintah bisaya Malaysia dapat sen peniat pemasang dan tipuh ombu. Projek pasang sistem aircon bawah di klinik kesihatan Bandar Emiri mesiap dia sentipuh dua ngin penyonang nuduknya ada kerja dua pesakit. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man nang projek bitoket sinek 300 ribu ringgit inu habun naik nanya batai penusah sistem aircon berpusat de arit rusak. Projek ini melibat kerja pasang moih unit aircon basa keset dan tepatnya kajen dos moih unit aircon basa split dan bilik doktor ruasan kerja pasang wire bau dua sistem sokongan. Ia sebut dan niti telah odi ningak projek pasang aircon dan siap dan klinik bandaraya klinik kesihatan bandaraya Miri. Ia nang pemudah bau inuh sakat nyenang riangin utung nuduk bogep sakit tenda berubat kanu tiap bulan dua ngin penyonang nuduknya di kerja. Halaman semarahan abang ubah jagin topat pengatur buka masam program da ayu dan takah watas bikian dua Miri. Dua negeri, Gapit Menteri Kemajuan Desa di wilayah, Datuk Rubiah Wang nang kawasan inu riak mupuk-mupuk abah kakak takah pakai sukat peranya taruh poin moih juta ringgit. Pasas bungas melibat sukat peranya ni poin 5 juta ringgit sementara pemudah dekedak jaman rapu, pemudah elektrik pin dua pentas riak abah naik dan fasa opasiti. Yenang halaman Semarahan cukup strategik dan tengah-tengah kawasan kota Semarahan da'ah bigotek jagin tempat pengatur program ayuh dekedak program ratus rekreasi dosukan. Kedak sen program dari negirah gemar da mengatur da menteri upis menteri kemajuan desa da wilayah dan duh pernik neg duh pertaruh nubaran muhiti duh program Sarawak ku sayang. Pemitiak sen penurung beranyat tekun nasional adit mendapat obah nai secara dang talian sen kari des bunga setan agensi noh bakakat sinek taruh perusahaan deropas. Menteri Pemasang Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chi Kiong nang rakah digital ino dapat pemudah orang dagang naik pemitia rapis rika staten do disacara odika upis tekun. Tipuh proses pemitia dari buah nika ratus ribu ringgit pun obah ngurang kang cu onu berbanding dodeh kira taruh puru onu dia iti. Ia sabar niti rapas taja sistem pemitia tekun online de Kuala Lumpur. Ia nang inisiatif iti sakat nyenang ria abu pakai da orang dagang meredah de kuasa nor pasar dua soanyung torun de negeri pakai teknologi digital. Kitubuk dua habar, projek naik klinik kesihatan sepau di bawah sakat nyenang riak namah paguh perkhidmatan penyihat duduk ratus di sepau di kuasaan di sini kena. Ahli Parlimen Betong, Datuk Dr. Richard Rapu nang pemudah inuh riak ngin penyonang perkhidmatan di lebih sepaguh dua ngurangnya bidadeg dan klinik.
klinik ini pun reagi ke pusat hemodialisis dan sakit-sakit buat kupong de kawasan ini. Ya, sahabat ini telah di merawat naik kerja rasmi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Abdul Wahab de Klinik Kesihatan SPAU. Projek klinik bau ini melibat peranya taruh RM6.2 juta ia ini RM9.2 juta suah upis Menteri Kesihatan Malaysia RM20 juta ngerusu agensi pemasang bagian betong BDDA. Nikan 164 orang pekerja perintah suah semengcu jabatan dua agensi perintah di bagian Serike terima pingat perkhidmatan setia sensawa 2026 jekin tanah terima kasih Duman Baradmono. Anugerah abungin da Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg da Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagian Serike. Pingat temunu abungin duduk penerima suat semungni upis tu agensi Sarawak bayar nom agensi Perintah Persekutuan. Pingat pematan setia abungin da Perintah Sarawak duduk pekerja perintah dan menaik kerja paguh dua dedikasi. Pekerja perintah, abu Arab dah ketubuh ngin perkhidmatan dan agi integriti tateng dua bi-kualiti nuduk rakyat. Pemasang ritik dubatan asal mesti abu nagak pakainya gerak pibakuang modal insan dua ekonomi kreatif. Ketua Pengarah Opis Kebudayaan dua Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris nang ritik dubatan asal meidih tiak di aktiviti tipuh poya Pak Mejagin Tugu dan pemasang negara JKKN komited ima warisan bitik asal ruar senotap da bibak bikomang pakai gaya derobis inovatif mit kira nilai do asal. Pengusapa berbahasa da pengarah JKKN Negeri Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman terah tua pesta pantun pesantun takah Sarawak 2026 da Kuching. Dan bertanding ini kumpulan pujangga suah institusi pengajian guru kampus Tun Abdul Razak ma Jagin Johan sementara dermaga poliku suah Politeknik Kuching Sarawak Naib Johan doseri penyiar dengarun upis penyiaran Sarawak dapat nomor taruh. Ni sindiket borang pada bahasa bau ni sindiket ni syarikat borang ni syarikat borong diesel obat hukum nikan atus RM26,000 da mahkamah Seksyen Sibu rapas ngaku sarah kurat pri dakwa ngelanggar akta kawalan bekalan semung pri nomor ni berkait dosara pakai diesel da obah subsidi. Dakwa obah naik da upis Menteri Dagang dan Negeri Duh Kosara Hidup KPDN Sarawak lepas kerja prosa abuh naik dan store jikan barang the JT Tanjung Engkilau Sibu dan Buran Moy sewa 2024. Nunain pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin tindakan ini pikiran komitmen KPDN menusu inisiatif kita gempur berawan do urah pak salah pakai manipulasi do perugi melibat barang-barang dah boh ngawar bayar barang-barang dah boh subsidi. Ia pun mitiak geratus terboga dah ingin penorang berkait aktiviti serah pakai ngerusuk gaya rasmi KPDN nganya suak turung dan kerja penguat kuasaan. Dengan kungemas abar kepada bahasa pun-pun, ekonomi Malaysia tetap tegap sungupun gaya dunia daik totu. Pemudah klinik kesihatan Bandar Miri abuh namah paguh sen penyonang rakyat. Halaman semerahan pengubah dak jagin tepat pengatur bagaimasam program. Demutis cabar dia penyusun da Monica Gary duh habenukar kang sinabau da George Martin. So section berita ewas masa tim Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Bekati Muhas
0: Pukul 6 Tok pukul Pria Berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama
2: Klik hari itu Anu kaum reis-reis Asia Tenggara ASEAN Dok Sita Ngamai Anu Bran Ogos Sewa 2026 Yen Nana Penetap I Adi Merima Kupi Sewa ASEAN don tetap ripas deklarasi ASEAN pontkah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967. Penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi, penyikembang sosial, ngabatan asal di ratau ati. Penyita anu ASEAN inih yang kingat anu penetap I, kidaan pasar permujur sama rakah adido temit yang ngatat atu nikaban ngal kerjasama dupan reis anggota I. Reis-reis adisua dalam ASEAN inih Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura sama Thailand, Brunei suak murid ASEAN ngas suak sempri mai perpat, Vietnam ngas suak sempri piprima, Laos ngas Myanmar ngas suak sempri pipuju, ka Kamboja ngas suak sempri pipurpi. Ngas suak 2025, Timor Leste suak jadi ahli ASEAN, adi teban ka perungun semangdiris Neg Madin.

Okey, semakin lagu masa Beethoven nak buat asengku mengapa tadi 20 minit pas pukul berupa pagi. Okey, dengan cakta sama-sama tebak report gaya anu kita ada berupa pagi, Siti. Ada pukul kuasa masa pukul icu berupa pagi. Atau pukul icu kira-kira tematik kedua-kira semangat 2 jam. Jadi dah berpagi ti keadaan berjerbu de kucing serian semarahan Sri Aman betong serike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Sementara wang kementi mati masih lagi keadaan berjerbu de kucing serian semarahan Sri Aman betong serike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Dan keadaan laut lebih gelombang pinatu kusong pen rimah tok indik pen kusong meter dengan angin gemboy masuk barat selaju semang tok 20 km di jam dengan paras babi 24 darjah Celsius tok tar prima darjah Celsius. Semati nah report kaya anu kita ada berupa gitu dokumen masuk laman web Jabatan Kaji Cuaca Malaysia Met Malaysia kawan kita ya. Keluhai semangat 2 jam masuk pukul Icu berupa gitu pukul Icu Kemenu City Mati.

Okey, semangat nak lagu masuk Dino Dori Pogan Eko Anang Yibur Kita Pagi Siti. Terima kasih dan semua kita ada masa lagi setiap bersama kami dah berpagi Siti. Ya, dengan selamat pagi tang ucap ni semua Bala Kaping YFM dia dah berpagi ti. Lebih-lebih lagi bila dengan kita ada bersama kita ada Facebook Live Ronald Dennis bersama kita Roy Kuang Durin Gubes Semenang. Selamat berpagi kuana 7 sok peminat setia YFM dia. Salam damai kuana Rachel Merikan. Ada lagi bersama kita ada pagi ti 7 ucapan selamat pagi nak berdingan de ngak pemara peminat setia WFM dia ya. Salam manis ngak mesra selalu so ada benda dah siburan eh kuana Johnny All Nail bersama kita bye-bye konten silaki Paul Sekin menang sama berpagi semua baru keping WFM dia ya. Dan pagi harap kita semua sehat dengan terasen eh kuana Esther Kia ada lagi bersama kita ya. Okey, selagi pula dengan kita bersama kita ada berpagi Siti, ada lagi Inu Kenawit. Bersama kita pagi Siti, terima kasih. Inu Kenawit bersama kita ada pagi ti. Tian Pako, Kiong Levindi, Derek Alsen, James Pengiran, Christina Mape. Terima kasih untuk semua bila kita ada bersama kita ada pagi ti. Dari segmen Makat Krimuhas. Dengan masa lagi, akan kita tumbuk ya ada masuk ni minggu kawan kita ya. Keadaan de kucing, ada pasar kucing lah kawan kita senang lagi tanam kita ya. Keadaan tu para cukup para kadang-kadang kita tumbuk sampai taruh per 2 darjah Celsius ataupun taruh darjah Celsius kawan kita para sebebina. Tambah lagi keadaan bercerbu kawan kita. Jadi keadaan bercerbu di Sarawak jangka ya terus berlaku dah habis kudu-kudu anu lagi sekiranya aktiviti pembakaran biji sim kawan kita ataupun nyahu ada baat negeri terus lebih tamah. Jadi lembaga sumber asli dengan Hong Tarun NREB menang keadaan ti ira terus ngeban kawan kita angin ngumoi masuk monsun berdaya de bipotensi nyebab keadaan cerbu matas baat dengan seleki anunya nun lah kita tubuh ya keadaan indeks pencemaran udara IPU kategori kait sihat seencik bagi kucing semerahan dengan tebeda sementara kawasan-kawasan beken seencik ada dah kategori sederhana desain mati lah. Laporan IPU anunya nun lah dengan dah berupa gitu kita harap lah keadaan IPU kalau kita ya pingkira IPU na makin mohon sebab kalau kita ya keadaan menti kadang-kadang ada bala kita ada ketahan tibuk na mudah era mudar era mengket era mesekuan kita ya sebab walaupun kita tubek ya anyap batahnu pakna bahang na kuan kita cukup para kuan kita susah rasa sakit aseng rangang aseng ya saya nak mati na jadi siap umur dah habis kuantiti dah akhir dengan nak anuri dengan pantas sekiranya kita rasa tibuk kita rasa mudar paru-paru tibuk kuan kita sebab ada masa yang kita tubek ya lebih-lebih lagi bala anak-anaknya jadi pet tibuk balas nak mudah rasa rapara sebab keadaan anu kita ada masa itin. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita.